0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik lagi bareng Handi nih ya di segmen musik dan informasi sesi 2 kita. Dan di sesi 2 ini Anin mau bahas seputar peringatan hari ini ya 28 Agustus 2026. Ini menarik sekali teman Pro 2 ya. Nah teman Pro 2, yang pertama ini ada festival bulan purnama Agustus yang dirayakan saat bulan purnama paling terang di bulan Agustus. Berdasarkan laporan Astronomy Magazine, bulan purnama berikutnya adalah bulan purnama Sturgeon Agustus yang terjadi pada Jumat 28 Agustus 2026. Nah enggak ini ya, Hanin tuh dari semalam tuh pantesan lihat bulan tuh kayak pancaran sinar. Waduh, pancaran sinar gak tuh? Pancaran sinarnya tuh kayak lebih terang gitu. Kalian ngerasain gak sih teman Pro 2? Dan juga ini masih dari laman National Today, mitologi Yunani memainkan peran besar nih dalam perayaan festival bulan purnama Agustus ini. Seperti kebanyakan perayaan, momen ini menjadikan kesempatan bagi masyarakat lokal dan wisatawan untuk sejenak meninggalkan kesibukan dengan menikmati momen ini dengan penuh kesenangan pastinya ya. Nah, berbagai situs arkeolog dan museum dibuka panjang malam nih untuk menyemarakan festival bulan purnama Agustus, sebuah peristiwa yang secara khusus dikaitkan dengan bulan purnama di bulan Agustus. Pastinya tahun Pro 2, festival bulan purnama pada bulan Agustus ini menandai satu-satunya hari dalam setahun ketika pengunjung dapat memperoleh akses gratis ke situs arkeologi dan museum, tahun Pro 2 ya. Dan yang kedua, ini hari Power Rangers teman Pro 2. Wah, ini keren sekali nih. Kalau kamu masa kecilnya nonton Power Rangers yang warna-warni itu, masa kecil kamu bahagia. Hari Power Rangers yang diperingati setiap 28 Agustus ini menjadi momen bagi para penggemar ya untuk merayakan waralaba superhero ikonik tersebut. Mulai dari Mighty Morphin Power Rangers hingga berbagai seri terbarunya. Nah, hari ini menjadi penghormatan nih terhadap nilai kerjasama, keberanian, dan pertarungan epik. Nah, ini masih dari National Today. Asal-usul Power Rangers ini dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an. Ketika Marvel Comics sepakat nih bertukar ide dengan perusahaan produksi televisi Jepang, Toei Company. Dan pada masa itu versi Jepang dari Spider-Man dibuat dan 3 seri Super Sentai juga diproduksi sekitar periode tersebut. Dan meraih popularitas besar di Jepang, teman-teman dua. Ini kalau kamu nonton Power Rangers ya, waktu kecil, masa kecil kamu bahagia. Dan nomor udah boleh banget nih komen di WhatsApp kita di 081277221055. Kamu tim Power Rangers warna apa? Kalau Hanin warna pink aja deh biar kayak cewek. Dan nomor udah masih bersama Hanin pastinya ya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam sayalah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

95,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih barengan di teman Pro 2 di segmen Music dan Informasi sesi 2 ya. Ini peringatan hari ini 28 Agustus 2026. Tadi udah ada festival bulan purnama Agustus. Terus yang kedua hari Power Rangers. Dan terakhir nih, last but not least, adalah hari Dasi Kupu-Kupu Nasional. Ini kalau kamu sering banget lihat orang pakai dasi kupu-kupu, nah hari ini adalah hari Dasi Kupu-Kupu Nasional atau National Bow Tie Day, diperingati setiap 28 Agustus ya di Amerika Serikat. Nah, hari peringatan ini untuk merayakan pesona khas dan gaya yang tak lekang oleh waktu ya dari aksesori leher ikonik ini. Ya, sejak dulu atau setidaknya sejak abad ke-19, dasi kupu-kupu telah menjadi simbol kelas, keanggunan, dan gaya khas kalangan sosial serta intelektual kelas atas. Nah, meski mungkin tidak selalu sesederhana itu, dasi kupu-kupu sejak awal ini kemunculannya telah berkembang menjadi simbol status dan kedudukan di berbagai kalangan sosial. Menariknya, bentuk awal dasi kupu-kupu sebenarnya dikenakan oleh tentara Bayan Kroasia selama perang 30 tahun pada abad ke-17, tahun 2 ya sejarahnya. Di mana para prajurit ini membutuhkan aksesori leher yang menyerupai simple shield. Di mana Perancis ini kemudian mengadopsi gaya yang kala itu dianggap cukup unik dan kontroversial, lalu mempopulerkannya di Paris sebelum akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia yang mengikuti perkembangan mode. Sejak saat itu, dasi kupu-kupu menjadi bagian penting nih dari busana formal dan sangat populer khususnya di kalangan dokter ya serta pemegang gelar doktor. Namun teman pro 2, popularitas dasi ini kemudian mulai meredup nih selama Perang Dunia II akibat keterbatasan bahan untuk membuatnya maupun berkurangnya orang yang mengenakannya. Nah, saat ini tapi dasi kupu-kupu dapat dijumpai dalam berbagai acara resmi dengan aturan berpakaian black tie dan secara ironis juga menjadi aksesori yang digemari kaum hipster dan produa. Nah, hari dasi kupu-kupu nasional menjadi perayaan atas sejarah panjang dan simbolisme yang terangkum dalam sebuah simpul dasi yang rapi dan elegan. Nah, tadi adalah 3 peringatan hari ini teman produa ya, untuk for your information today teman produa. Abis ini Hanin mau kasih kamu lagu lagi teman produa untuk nyemangatin Jumat pagi kamu. Pastinya pengen yang chill dulu deh ya. Abis ini ada Rizky Fabian featuring Malini, Bermuara.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting
2: grooming mencuri masa depan. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

5,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng Hanin ya. Kali ini kita di segmen FYP of the Week, info dari TikTok. Nah, kalau di TikTok Hanin, teman Pro 2 ya, ini TikTok Pro 2 RRI Sungai Lidi juga lagi viralnya, FYP-nya adalah bencana banjir bandang di Nepal, teman Pro 2 ya. Nah, banjir bandang dahsyat yang menerjang wilayah perbatasan Nepal-Cina, di mana especially Sungai Bote Koshi atau Lendi pada akhir Agustus 2026 ini menjadi topik yang sedang viral banget, teman Pro 2 ya. Nah, ini kejadian utamanya di mana banjir bandang dan longsor besar ini melanda kawasan perbatasan Nepal dan Cina akibat arus deras Sungai Bote Koshi dan Sungai Lendi tadi. Nah, ini dampak kerusakannya ada jembatan namanya Jembatan Persahabatan atau Friendship Bridge di Rasuwa Gadi, ini dilaporkan tersapu arus serta menyebabkan ratusan orang hilang, puluhan korban jiwa dan kerusakan parah. Nah, ini juga beberapa rekaman CCTV dan video-video ya di media sosial, khususnya di TikTok, ini memperlihatkan detik-detik warga berhamburan hingga aksi warga korban banjir yang berenang di tengah lautan sampah ini untuk menyelamatkan tabung gas. Ini juga kerekam ya di medsos seorang pengguna juga. Dan pastinya ini menjadi duka yang sangat mendalam bagi keluarga korban ya, teman Pro 2 ya. Dan kita doakan semoga cepat pulih ya ini lingkungannya dari banjir dan seluruh keluarga korban yang ditinggalkan, diberi ketabahan pastinya, teman Pro 2. Kita doakan yang terbaik ya untuk banjir bandang di Nepal. Teman Pro 2, itu adalah FYP of the Week kita ya, pertama ya, teman Pro 2. Ya, masih ada lagi teman Pro 2. Hanya akan putarkan musik dan informasi juga. Stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lidi, teman terbaik kamu.

Dan Prodo tadi adalah lagu dari Gia Indrawari ya. Terima kasih sudah bertahan teman Prodo ya. Kita masuk ke info yang kedua ini di FYP of the week, info TikToknya. Ini ada update korban gempa NTT di mana ada 11 orang meninggal dunia, 1678 orang luka-luka dan pengungsi capai 179,37 jiwa teman Prodo. Dan teman Prodo masih di bencana tahun 2 FYP-nya ya, di mana dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur per tanggal 27 Agustus 2026 tadi 111 orang meninggal dunia, 1678 orang luka-luka dan 179,037 orang mengungsi. Dan untuk update karhutla di Kalimantan juga tahun 2 ya, sebanyak 165,747 kasus ISPA ini tercatat di Kalimantan Barat teman Prodo ya. Dan untuk update karhutla di Sumatera ini, status Pekanbaru ini jadi tanggap darurat ya, di mana luas kebakarannya mencapai 85 hektar. Dan teman Prodo kita juga berdoa juga teman Prodo ya bagi keselamatan manusia dan pastinya satwa ya teman Prodo ya, yang harus kita lindungi rumah mereka yang terbakar teman Prodo, rumah mereka yang terkena bencana teman Prodo ya, dan pastinya kita jaga lingkungan teman Prodo ya, jangan membakar di lahan teman Prodo ya, kalau bisa hijaukan kembali bumi kita pastinya. Dan kita pastinya doakan yang terbaik untuk korban dari bencana update dari gempa NTT kemarin teman Prodo ya. Semoga diberi ketabahan keluarganya dan pastinya Indonesia cepat kembali pulih. Bersama ini teman Prodo masih di FYP of the week.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak. Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Loh. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Gak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
4: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
5: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
6: 105.5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu masih bareng Hanin. Dan teman Pro 2, kita ada di penghujung segmen FYP of the Week ya, info TikToknya. Nah, ini ada info terakhir teman Pro 2 ya, dari FYP of the Week-nya. Ini ada penampakan

ini lebih sering dipicu oleh faktor seperti perubahan suhu air, pergeseran arus laut seperti fenomena upwelling yang membawa nutrisi dan organisme ke permukaan. Kondisi fisik ikan yang sedang sakit atau terluka atau kejar-kejaran dengan pemangsanya juga bisa nih. Dan ikan anfis ini populer dengan sebutan ikan kiamat, ditemukan mati terdampar di pantai Pink, Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ikan langka sepanjang 4 meter itu ditemukan pengunjung dalam kondisi mati ya sekitar 7.30 WITA. Di mana video penemuan ikan itu pun viral di medsos, terutama di TikTok ya. Dan dalam sebuah unggahannya, ikan berbentuk pipih memanjang ini dibawa oleh beberapa orang. Di mana temuan ikan anfis ini dibenarkan oleh kepala wilayah Dusun Telone, Desa Sekaroh Sahlan. Dia berkata ikan ditemukan oleh pengunjung pantai dari Lombok Tengah. Nah, itu teman Pro 2 ya. FYP kita yang terakhir, ikan anfis yang muncul di pantai Pink Lombok. Dan kata pakar tadi, pakar membantah itu bukan pertanda gempa ya tempat dua ya. Bisa jadi tadi dipicu oleh faktor seperti perubahan suhu air, pergeseran arus laut, seperti fenomena upwelling ya tadi yang membawa nutrisi dan organisme ke permukaan. Teman-teman masih bersama ini, kita udah menghujung FYP of the week ya. Coming up next, kita akan ada prioritas nasional lingkungan hidup. Wah, ini cocok banget teman Pro 2 ya, di waktu-waktu sekarang teman Pro 2 membahas lingkungan hidup sangat penting sekali. Ini adalah lagu penutup dari Reality Club, Sunny Days.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.

5,5 FM Pro 2 RS Ngeliat, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Anin ya. Dan kita di segmen prioritas nasional ya, seputar lingkungan hidup. Nah ini relate banget sama situasi kita saat ini teman Pro 2 di Indonesia. Ya kita tahu ya teman Pro 2 ada kebakaran hutan dan lahan, karhutla ya, di Kalimantan dan Sumatera pada Agustus 2026 ini, dan terus meluas nih akibat kemarau panjang dan pembukaan lahan. Nah kondisi terkini karhutlanya, di mana titik api atau hotspotnya, ini terdapat ribuan titik panas terpantau di berbagai wilayah Sumatera dan Kalimantan ya, dengan konsentrasi tinggi di Sumatera Selatan, Riau, Jambi, serta Kalimantan Tengah. Nah, puluhan ribu hektar lahan gambut dan hutan ini terdampak ya, memicu kabut asap tebal yang mengganggu jarak pandang, aktivitas warga hingga sektor pendidikan dan transportasi. Nah, untuk dampaknya yang terperobat dua ya, ini jutaan warga yang terpapar kabut asap menyebabkan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di beberapa daerah terdampak. Nah ini udah ada penanganannya dari dan pastinya penegakan hukumnya juga ada, di mana pemerintah ini mengerahkan operasi darat dan udara nih secara intensif, termasuk penerbangan jutaan liter air melalui teknik water bombing. Dan aparat kepolisian juga menindak tegas pelaku pembakaran, menetapkan puluhan orang sebagai tersangka serta menyelidiki keterlibatan sejumlah korporasi. Dan data resmi pemantauan wilayah dapat diakses juga Tempro 2 ya, melalui platform Sipongi Kementerian Kehutanan untuk memantau indikasi luas kebakaran secara berkalanya. Dan Tempro 2 mengingat topik kita kali ini Tempro 2 ada terputar karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Ini dari pemerintah sendiri ya, KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, ini menerjunkan ratusan pengawas lingkungan hidup untuk memeriksa 42 perusahaan yang diduga terlibat nih dalam kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Nah, dalam pernyataan konfirmasi dari Jakarta ya, Kamis, Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH, Rizal Irawan menyatakan bahwa penyerahan ratusan pengawas lapangan ini bertujuan untuk menelusuri keterkaitan langsung antara kebakaran dengan aktivitas usaha, mengidentifikasi luasan terdampak, serta mengumpulkan alat bukti yang kuat nih untuk penegakan hukumnya. Nah, nomor 2, keputusan strategis untuk memeriksa secara intensif 42 perusahaan ini diinstruksikan langsung nih oleh Menteri LH, Kepala BPLH Muhammad Jumhur Hidayat, untuk memastikan nih setiap insiden kebakaran diusut tuntas, mengidentifikasi sumber api, serta menuntut tanggung jawab penuh pelaku usaha dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan ekosistem di wilayah mereka. Nah ini emang topiknya menjadi perhatian khusus sendiri ya bagi pemerintah dan pasti masyarakat Indonesia, karena ini dampaknya sangat luas sekali, dampaknya dari lingkungan, penyakit, satwa-satwa yang kehilangan rumahnya, belum lagi masyarakat yang terdampak ISPA, kabut asap, dan rawan kecelakaan nih karena jarak pandang kabutnya tuh sangat tidak bisa ditolerir lagi teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2 masih bersama ini, masih membahas seputar karhutla teman Pro 2 ya di prioritas nasional kali ini di sesi lingkungan hidup. Hari ini akan putarkan musik untuk temenin pagi kamu. Ini ada Raisa, Bila.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Tekegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah melanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau.
3: Tapi yang...
4: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
5: Iya, kulinernya enak. Alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
4: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu. Udah viral.
5: Maksudnya gimana?
4: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah. Yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
5: Gak tahu.
4: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
5: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
4: Ah, biar apa?
5: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Bu, tadi di sekolah aku bantuin teman angkat meja loh, Bu. Berat banget, tapi untung rame-rame.
1: Oh, alah, pantes. Bajumu agak kotor ya. Nih, lihat nih. Tapi itu namanya gotong royong, Nak.
0: Gotong royong memang penting ya, Bu?
1: Penting sekali. Dengan gotong royong, semua orang jadi saling membantu. Indonesia dulu bisa merdeka juga karena semangat itu loh.
0: Oh, gitu. Kalau aku rajin gotong royong, nanti Indonesia semakin hebat dong, Bu.
1: Iya, Nak. Mulai dari hal yang kecil. Bantu teman, bantu orang tua di rumah. Itu semua bikin kita jadi bangsa yang kuat. Gotong royong adalah jati diri bangsa. Mari kita ajarkan pada anak sejak dini untuk wujudkan manusia Indonesia yang berkarakter, sehat, dan cerdas.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
3: Jangan!

5,5 FM Pro 2 RS dengan lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih membahas seputar karhutlah teman Pro 2 ya, dimana ini udah ada penanganannya ya dari Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup KLH Badan Pengendalian Lingkungan Hidup BPLH Rizal Irawan. Nah, Rizal juga menjelaskan bahwa pengawasan yang dilakukan ini tidak hanya berfokus pada identifikasi lokasi kebakaran, tapi juga memastikan setiap pihak menjalankan kewajiban pencegahan dan menanggulangan kebakaran sesuai ya dengan ketentuan yang berlaku. Nah, apabila ditemukan adanya indikasi pelanggaran atau kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran dan kerusakan lingkungan hidup, KLH BPLH akan mengambil langkah penegakan hukum secara tegas sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan hasil pemantauan awal, terdapat 42 perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan munculnya titik kebakaran dan saat ini menjadi bagian dari proses pemeriksaan oleh pengawas lingkungan hidup. Sebagai contoh, jelasnya pengawas lingkungan hidup KLH BPLH pada 27 Agustus 2026 telah melakukan penyegelan terhadap PT Sinar Karya Mandiri yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Nah, tindakan penyegelan ini didasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan analisis citra satelit per 18 Agustus 2026. Investigasi awal KLH BPLH ditemukan areal terbakar dengan perkiraan luas mencapai sekitar 1.500 hektar dengan sebagian besar tutupan lahan berupa semak belukar, teman Pro 2 ya. Nah, ini juga ada proses pemeriksaan lapangannya di mana pengawas masih menemukan adanya titik api dan kepulan asap di sejumlah lokasi nih. Kondisi ini menjadi perhatian ya, sangat serius sekali karena berpotensi menimbulkan pencemaran nih ya, dan atau kerusakan lingkungan hidup ya, serta menunjukkan indikasi buat adanya kelalaian serta belum terpenuhinya kewajiban perusahaan. Teman Pro 2, Rizal juga mengatakan penanganan akan dilakukan secara proporsional berdasarkan luas dampak tingkat pelanggaran dan hasil pemeriksaannya. Dan juga diingatkan juga ya bahwa jika pelanggaran dilakukan secara berulang, proses penegakan hukum pidana akan ditempuh secara tegas berapapun luasnya. Dan jadi Teman Pro 2, kalau kamu lagi di jalan, lagi di kiri kanan kamu ilalang nih, dan kamu lihat ada orang yang buang puntung rokok atau enggak mencurigakan nih bawa bensin atau mau ngebakar misalnya, ini langsung aja kamu video, langsung viralkan dan lapor sama Pro 2 ya. Kita harus mencegah nih di era sekarang, kita bisa menggunakan media sosial kita, memanfaatkan media sosial kita dengan sebaik mungkin, teman Pro 2, manfaatkanlah untuk kegiatan yang positif ya. Jadi kita bisa memvideokannya, melaporkannya. Jadi kita ada bukti buat dilaporkan. Teman Rodo masih bersama Hanin ya pastinya. Ini Hanin putarkan lagu dari Malcolm Todd, Earrings.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

tadi informasi ya di prioritas nasional kita seputar lingkungan hidup ya. Hanin udah membahas seputar karhutla atau Bapro 2 ya, dan penanganannya dari pemerintah dan masyarakat sendiri. Pastinya langkah hukum berjenjang hingga sanksi pidana ini diharapkan mampu memberikan efek jera ya, sekaligus menekan perluasan titik api yang saat ini emang masih terus diupayakan pemadamannya oleh tim gabungan di lapangan Bapro 2. Dan kita sebagai masyarakat juga turut andil untuk mencegah kebakaran hutan dengan tidak membawa puntung rokok atau Bapro 2 sembarangan, jangan ya, dan tidak membuka lahan pastinya dengan pembakaran apalagi, karena di sana ada satwa-satwa yang hidup, rumah mereka atau Bapro 2 ya. Sedih banget kalau melihat video mereka kehilangan rumahnya, terpisah dari induk

nya ataupun mati teman peradua. Teman peradua masih bersama nih coming up next. Kita masuk ke santai siang ya. Di santai siang nanti akan ada peradua hit list, ada request Indonesia dan request mancanegara.

Karin is here 82 ya. Kita kali ini di Santai Siang dan kali ini dibuka dengan Pro 2 Hit List 82 ya. Request Indonesia dan request mancanegara. Also 82 selain Pro 2 Hit List nanti akan ada muda kreatif yang bakal bahas healthy food, figur atlet, dan di terakhir di Santai Siang akan ada info entertainment. Nah, awal kita ada Pro 2 Hit List, request Indonesia dan request manca. Boleh banget kalian request ya di WhatsApp kita di 0812-7722-1055 atau ke Instagram kita ya @rripro2sungailiat. Nah ini nih tungguin teman Pro 2 ya, yang mau request Indo dan Manca boleh banget, bakal Hanin putarkan. Sebelum Hanin putarkan, Hanin putarkan lagu dulu dari Loba Sihir, Hati dan Paru-paru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Eris Mengelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2, balik lagi bareng Hani nih ya. Dan di request Indonesia, kita udah ada Kak Lara nih mau request lagunya Nirina Zubir hari ini, esok dan seterusnya. Akan Hani putarkan, tapi Hani mau baca informasi dulu. Ini datang dari Pamungkas yang merilis single Adam yang mengangkat makna maskulinitas modern dan keberanian. Ini lansir dari rj.co.id. Pamungkas ini resmi merilis single terbaru bertajuk Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Single tersebut sebelumnya mendapat perhatian dari pendengar musik ini di Indonesia dan Malaysia, yang sekaligus menjadi pijakan bagi Pamungkas untuk menghadirkan karya dengan eksplorasi tema yang lebih personal dan reflektif. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini tidak sekedar menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi nih mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Pastinya kehadiran single ini juga menunjukkan bagaimana Pamungkas terus menjadikan pengalaman manusia ini sebagai bagian penting dalam proses kreatifnya. Adam menawarkan pendekatan yang lebih introspektif ya, dengan mengajak pendengar melihat kembali nih hubungan antara ego, kesalahan, tanggung jawab, dan proses menerima diri sendiri. Pastinya teman Pro 2, lewat Adam, Pamungkas sekaligus menawarkan definisi baru mengenai keberanian ya. Tapi bukan tentang siapa yang paling kuat mempertahankan ego, melainkan siapa yang berani mengakui kekurangan, mengalah, meminta maaf, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Wah, keren sekali Pamungkas ya, Mas Pam nih. Teman Pro 2, akan hanya putarkan lagu dari Kak Lara nih, requestan Kak Lara, ada Nirina hari ini, esok dan seterusnya. Buat kamu yang mau request boleh banget request indonya di 081-2772-1055. So this is it, Nirina Zubir, hari ini, esok dan seterusnya.

0: Pernah nggak kepikiran, duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.
3: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

ingin lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman.

0: Sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasur itu

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu

0: Nyarap dulu kali ya?
1: Wih, apaan nih, Lin?
0: Ah, sini, No. Ganggu aja orang mau makan.
1: Roti gluten free. Apaan nih? Aneh-aneh aja makanan lo, Lin.
0: Sini gue kasih tahu. Gluten merujuk pada panduan edukasi Kemenkes RI adalah jenis protein yang secara natural ada di dalam terigu, gandum, atau gandum hitam. Fungsinya mirip lem alami yang mengikat adonan roti biar teksturnya bisa kenyal, empuk, dan melar.
1: Terus, kenapa ada label free?
0: Karena bagi sebagian orang, gluten ini berbahaya. Berdasarkan publikasi jurnal ilmiah tim peneliti FKUI dan RSCM, angka kasus penyakit celiac atau celiac disease di Indonesia nyata ditemukan meningkat pada kelompok orang dengan gangguan pencernaan sensitif. Bagi penderita celiac, konsumsi gluten memicu reaksi autoimun yang meratakan dinding jonjot usus halus, bikin diare kronis, sampai malnutrisi. Jadi, makanan bebas gluten atau gluten free ini murni ditujukan sebagai terapi nutrisi bagi orang dengan indikasi medis tertentu.

0: pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat. Kamu.
1: Request Mancanegara. Baby, I cannot focus. Mention where the cousin.
2: Why did it start? Don't wanna...
1: Request Mancanegara.

5 FM Pro 2, RS Ngilir teman terbaik kamu. Hari ini here teman Pro 2. Kali ini kita di segmen request manca negara. Buat kamu yang mau request lagu favorit kamu ya, lagu manca negara favorit kamu, penyanyi favorit kamu, boleh banget ya di WhatsApp kita di 081 2772 1055, atau boleh banget nih ke Instagram kita @rri_pro2sungailia. Teman Pro 2 nih, tungguin ya. Pastinya di sini juga nih akan nemenin kamu ya teman Pro 2 ya, dan berbagi informasi lainnya. Dan hari ini ya, di sana siangnya Nina akan nemenin kamu dari sampai pukul 12 nanti. So stay tune terus pokoknya di 105,5 FM Pro 2 RS Ngilir teman terbaik kamu.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia. Kehadirannya di berbagai tempat di luar

Balik lagi bareng Hanin Teman Pro 2 ya di Request Mancanegara. Buat Teman Pro 2 yang mau request boleh banget ya di WhatsApp kita di 08127722 1055. Teman Pro 2, Hanin mau kasih info hangat nih, dimana Lisa Rafim ini umumkan merilis single Met My Day. Dan ini masih dari rnd.co.id, Lisa Rafim secara resmi mengumumkan perilisan album single kedua mereka yang bertajuk Met My Night pada Jumat 28 Agustus 2026 melalui platform penggemar global Weverse. Kabar gembira ini datang hanya sekitar 4 bulan ya setelah mereka rilis album studio keduanya. Nah, ini menandai sebuah comeback yang sangat cepat ya, dimana juga album single Met My Night sorry ini dijadwalkan akan dirilis pada tanggal 11 September 2026. Nah, menjelang perilisan penuh, para penggemar dapat menyaksikan video musik dari lagu ini terlebih dahulu nih pada 10 September, sementara lagu dan album fisiknya baru akan tersedia pada 11 September. Tahun berdua pengumuman ini disertai dengan peluncuran sebuah teaser berjudul You Just Met My Night serta sebuah logo motionnya. Dan dalam teaser tersebut, lihat nih dua siluet yang membentuk simetri mencerminkan pesan utama dari album ini tentang kebersamaan. Source Music, agensi Lis Rafim mendeskripsikan Met My Night sebagai sebuah single yang menangkap malam yang menjadi istimewa karena adanya chemistry atau ikatan yang kuat antar individu. Dan sebagai informasi bagi para penggemar yang ingin segera memiliki album ini, pre-order untuk Met My Night ini telah dibuka mulai 28 Agustus 2026. Sementara itu untuk penggemar di luar Korsel, album ini akan dirilis pada 9 Oktober ya 2026. Pastinya dengan konsep yang segar dan jadwal promosi yang padat ini, Lis Rafim kembali menunjukkan eksistensi mereka ya sebagai salah satu grup K-pop paling berpengaruh saat ini. Ini dinantikan sekali ya Met My Night ini, dimana lagu-lagu sebelumnya yang catchy abis ya, ini nyantol terus di telinga Hanin ya. Dan Tom Roda masih bersama Hanin, buat kamu yang mau request boleh banget ya di 08127722101055. Ini Hanin lagi pengen dengerin lagu yang chill, ada dari, kita denger Korean R&B lah Tom Roda ya, ada Coldy, Your Dog Loves You.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sunilia.

5,5 FM Pro 2 RS Ngelia, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng Hanin ya. Dan Hanin mau kasih info kedua nih, datang dari dunia K-pop. Masih ada Taemin yang merilis teaser untuk Flow, teman Pro 2. Ini melansir dari rri.co.id. Taemin dari SHINee ini baru aja membagikan teaser resmi untuk video musik lagu terbarunya yang berjudul Flow. Teaser ini dirilis pada 28 Agustus 2006 ya, pukul tengah malam waktu Korsel, melalui berbagai platform medsos. Dalam cuplikan ini, Taemin menampilkan konsep yang abstrak dengan ekspresi artistik yang memukau. Ia terlihat menggunakan kaos untuk menciptakan kuas, maksud Hanin ya, untuk menciptakan berbagai goresan seni dengan warna monokrom hitam dan putih, yang semakin meningkatkan rasa penasaran para penggemar terhadap konsep visual dari lagu ini, dimana lagu Float ini sendiri merupakan salah satu dari dua lagu utama double title track dalam album terbaru Taemin yang bertajuk Phase 1 Soft Violence. Album ini rencananya akan dirilis secara penuh pada tanggal 31 Agustus 2006 pukul 6 sore waktu Korsel. Menariknya, nomor 2, 6 dari 11 lagu dalam album ini pernah dibawakan oleh Taemin di atas panggung Festival Coachella pada bulan April lalu. Dan penampilannya kemarin di Coachella menjadi momen bersejarah juga ya, karena menjadikannya sebagai solois pria K-pop pertama nih yang tampil di festival musik bergengsi ini. Dan setelah perilisan album, Taemin ini akan segera memulai tour dunianya yang bertajuk Liminal. Tour ini akan dimulai di Seoul pada tanggal 18 hingga 20 September 2026. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Amerika Utara yang mencakup kota-kota seperti San Jose, Los Angeles, Las Vegas, Grand Prairie, Chicago, dan New York, serta 6 kota lainnya di Amerika Latin. Dengan konsep teaser yang artistik dan persiapan tur dunia yang matang nih, Taemin kembali menunjukkan kematangannya sebagai sosok solois. Para penggemar juga di seluruh dunia pun menantikan nih gimana Float dan album Phase 1 Soft Violence akan menjadi babak baru dalam perjalanan musik Taemin yang penuh eksplorasi. Wah, keren sekali ya Babang Taemin, semangat. Tembroda, masih bersama Hanin yang mau request manca, boleh banget di WhatsApp kita di 0812 7722 1055.

0: cream.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
4: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Eh, anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda.

ketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia, seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z Day atau Zero Hour.

it all go.

105.5 FM Pro 2 Resungi lihat teman terbaik kamu. Teman Pro 2 hari ini is here, but that's it for today. Teman Pro 2 ini udah nemenin kamu ya dari pukul 5 tadi, 5 pagi tadi sampai sekarang udah pukul 12 siang. Dan saatnya istirahat. Tapi kamu istirahatnya sambil didengerin sama Rima nanti, bareng Rima ya kamu ya di santai siangnya. Pastinya teman Pro 2 dimanapun kamu berada, tetap stay safe, stay healthy, dan stay happy ya. Sekarang di

pantauan hari ini Jalan Jenderal Ahmad Yadi, Jalan 2 Sungai Liat, ini sangat terik sekali ya, panas sekali. Jangan lupa pakai sunscreennya. So, teman-teman, Radio Hanin is signing out. Bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan nggak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Ih,

Prodeo masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Dari jam 12 sampai jam 6 sore aku bakal temani kamu di santai siangnya tuh Pro 2 lanjut sore ceria. Bersama aku Rima di edisi hari ini 28 Agustus 2026. Selamat hari Jumat kamu tuh Pro 2 yang mau siap-siap untuk prepare Jumatan ya tuh Pro 2. Selamat hari Jumatan juga buat kamu yang lagi santap siang. Makan siangnya, selamat makan siang aja. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Kita langsungin lagu-lagu untuk menemani siang hari kamu di Muda Kreatif ya. Muda Kreatif, kita bakal ngebahas nanti tentang jajanan makanan-makanan yang sehat. Ada apa aja makanan yang sehat? Banyak tuh Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang. Scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih kasus

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.
3: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
2: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman, data nyaman, lindungi.

Teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Tuh informasi di 105,5 FM Pro 2, tua terbaik kamu di santai siang ini, muda kreatif, makanan yang sehat. Tapi makanan yang sehat dan murah di Indonesia banyak banget sih teman Pro 2 ya. Karena kan masakan Indonesia kita ya, itu identik dengan masakan rasa rempahnya yang kuat. Mau digoreng, direbus, dibakar, ataupun dikeringin ya, pokoknya makanan Indonesia tuh selalu tidak cocok untuk orang yang lagi diet. Padahal tidak semua makanan Indonesia mengandung lemak dan kalori. Ada juga yang kaya akan nutrisi, rasa dan vitaminnya. Makanan yang sehat yang kayaknya kalau kamu makan siang ini nggak akan bikin terlalu banyak kalori deh. Contohnya seperti gado-gado. Nah, ini gado-gado ini sayur-sayuran ya. Ada kol, selada, timun, telur rebus, tomat, potongan tahu, tempe, disiram saus kacang. Karena berbagai macam sayuran-sayuran itulah, biasanya gado-gado ini sering banget disebut salad ala Indonesia. Itu deh teman-teman, dua. Sehat, mengenyangkan, ada proteinnya, sayuran vitaminnya, mineralnya, lengkap deh. Karbohidratnya juga ada. Selanjutnya ada juga makanan dari Manado, namanya tinutuan. Ini bubur yang kaya gizi. Macam-macam sampuran sayur buburnya, ada bayam, kangkung, jagung, daun kemangi, direbus dalam satu panci gitu ya. Kemudian sampai berwarna kuning, kuncinya tuh dari tumisan bawang putih, merica, dan kemangi yang menghasilkan cita rasa yang gurih, yang alami. Dan hidangan ini semakin bikin enak kalau kamu nambahin ikan asin dan juga sambal. Jadi di Mado sendiri ada tempat yang terkenal dengan makanan yang menjual tinutuan, jempolan rasanya. Kalau kamu belum pernah cobain, kayaknya kalau pergi ke Makassar kamu harus cobain tinutuan deh. Selanjutnya ada juga sayur asem. Sayur asem juga dikenal dengan makanan yang sehat ya, karena lagi isinya macam-macam sayuran kayak jagung, kacang tanah, terus kacang panjang, ada labu, melinjo. Ini makanan khas Betawi. Caranya direbus, jadi gak ada minyak sama sekali, rendah kalori. Jadi misalnya kamu mau makan yang sehat gitu ya, makan yang rebus-rebusan aja, yang sayur-sayur, sayur asem atau sup ikan Batam dari Riau ya. Jadi makanan yang sehat dan hangat, ditambah lagi ada kandungan gizi proteinnya juga. Karena ikannya dari ikan tenggiri, kuah bening, dicampur sedikit perasan jeruk nipis dan kecap asin. Kalau di Batam ada sup ikan Batam, kalau kita di Bangka adanya sup lempah kuning. Nah, itu lebih enak lagi tuh. Belum lagi dari nanasnya, aduh. Nanasnya, ikannya boleh. Pakai ikan tenggiri, pakai ikan apa lagi ya? Kalau tenggiri, apa lagi ya? Yang lempah kuning ini ya ikannya. Aku tahu ikan tenggiri aja sih, itu nomor 2. Oh, ikan pari juga bisa ya? Lempah kuning ya, lempah kuning kedondong bisa, lempah kuning nanas bisa, pokoknya kayak lempah kuning ikan-ikan mah enak deh teman-teman dua. Tergantung sesuai keinginan mau ikannya ikan apa, asal jangan terlalu hancur aja ikannya yang teksturnya tetap lembut tapi nggak hancur kalau dimasak, itu tuh enak banget sih teman-teman dua. Jadi informasinya untuk muda kreatif, makanan sehatnya tuh produk ya. Karena nih udah pukul 12.53 menit waktu Indonesia Barat, nanti jam 1 aku bakal temani kamu kembali di segmen selanjutnya, ada Figure Athlete. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro FM, teman terbaik kamu.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan,

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Tuh dulu pendaftaran Minta Radio kita masih buka sampai tanggal 30 Agustus ini ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang belum mendaftarkan diri kamu di Minta Radio Indonesia, buruan daftarkan diri kamu di bintangradio.id, www.bintangradio.id teman Pro 2 ya. Buat kamu yang punya talenta, sayang banget kalau kamu gak menyiapkan lagu-lagu pun. Bakat kamu hanya tersimpan di kamar mandi, mungkin karena kamu nyanyi di kamar mandi, teman Pro 2 ya. Jadi mendingan kamu nyanyi di sini deh, di RRI Radio Republik Indonesia, karena kita bakal mengadakan audisi seleksi untuk pendaftaran Bintang Radio 2026. Yang mana nanti kalau kamu menang gitu ya, akan dilombakan di tingkat Korwil. Kemudian nanti kalau lolos lagi di tingkat koordinasi wilayah, kamu bakal langsung ke tingkat nasional yang ada di Jakarta. Ayo wujudkan mimpi kamu di Bintang Radio, Radio Republik Indonesia. Dah teman Pro 2, kita masih di santai siang teman Pro 2 ya. Untuk segmen yang sekarang udah berbeda, ini di segmen figure athlete. Buat kamu yang pengen tahu atlet-atlet Indonesia ataupun mancanegara yang pantas dijadikan inspirasi gitu ya, jangan kemana-mana dulu dong, karena aku udah siapin beberapa lagu buat menemani siang hari kamu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Serius benar? Baca buku apa sih?
4: Baca novel seri terbaru, keren nih.
3: Bukunya bisa dimakan nggak?
4: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
3: Belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
4: Wah, aku mau beli bukunya.
3: Ih,

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Tumang Pro 2 masih di Israel, Sumpah Kepali PPM Pro 2, teman terbaik kamu di Figure Athlete. Dan sampai jam 2 ini, edisi 28 Agustus 2026 buat kamu yang lagi santap siang, beraktivitas atau lagi tiduran sambil dengerin Pro 2. Selamat mendengarkan aja deh, Tumang Pro 2 ya. Aku punya informasi olahraga nih dari klub yang dibela pemain timnas Indonesia, Calvin Verdonk, yang berhadapan dengan tim raksasa dalam Liga Champions Eropa. Ini berdasarkan hasil undian di Grimaldi Forum Maroko Jumat 28 dini hari tadi ya. Mereka, Lille, bakal jumpa dengan Bayern München di Amerika Serikat. Real Betis, Arsenal, Galatasaray, dan juga Slovan Bratislava, di mana dari 8 pertandingan ini 4 laga akan bertanding di kandang dan 4 sisanya tandang. Laga kandang tercipta saat melawan Arsenal, AS Roma, Real Betis, dan juga Slovan Bratislava. Dan kemudian laga tandang akan melawan Bayern München, Galatasaray, dan juga Bodo Glimt, di mana jika masuk dalam 24 besar dari total 36 tim, Lille bakal melaju ke tahap selanjutnya. Kalau Verdonk tampil dalam salah satu dari 8 pertandingan ini, Tumang Pro 2, pemain berposisi back sayap kiri ini akan mengukir sejarah dan Verdonk bakal menjadi pemain pertama main di Liga Champions Eropa. Nah, kalau melihat performance-nya sendiri ya, kansnya sangat terbuka, bahkan bukan tidak mungkin ya Verdonk akan menjalani debutnya di Liga Champions Eropa di laga perdana. Bahkan di musim lalu saat Lille tampil di Europa League dan kasta kedua kompetisi Eropa, Verdonk tampil banyak 7 kali. Bahkan dari 7 kesempatan itu, si Calvin menyumbang 1 assist. Dengan naik level ke Liga Champions, tantangannya di api pastinya lebih keras lagi, karena pemain 29 tahun ini harus terus meningkatkan performance-nya. Itu dia teman-teman, Pro 2 informasi untuk Liga Raga yang udah aku kasih buat kamu. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro FM.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih kasus

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan cuma

Kita udah masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Iya, kita masih di santai siangnya untuk Liga Olahraganya atau Pro 2 informasi olahraga. Tadi kita udah ngebahas tentang Premier League ya. Sekarang timnas Indonesia U17 yang menahan Uzbekistan dengan 1-1 agar uji coba tertutup di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor kemarin malam. Sebenarnya belum terungkap sih siapa yang mencetak gol dalam laga ini, tapi laman resmi PSSI termasuk akun sosial medianya Timnas Indonesia tidak mengunggah hasil laga uji cobanya tahun Pro 2. Di mana informasi hasil imbang Indonesia dengan Uzbekistan diunggah sejumlah akun media sosial Instagram sepak bola. Tapi mengenai hal ini PSSI belum menjawab konfirmasinya tahun Pro 2 ya. Bahkan sebelumnya Indonesia juga berlatih tandang dengan Uzbekistan dan saat itu Garuda Muda sebutan tim kategori usia Indonesia menang dengan skor 6-4. Dua hasil uji coba langsung menjadi modal positif bagi tim asuhan David yang menjelang kualifikasi Piala Asia U17 2027 di mana ajang ini akan berlangsung di tanggal 8 sampai 20 November 2026 mendatang. Itu dia tahun kedua untuk Timnas Indonesia yang imbangi Uzbekistan di uji coba kedua. Kita doakan aja semoga lolos kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia maksudnya, Piala Dunia udah lewat, U17 2027 nanti ya. Buat kamu juga yang pengen ikutan gabung sama kita boleh langsung WhatsApp aja Nuprodo di 0812 77221055. Ini dari teman Pro 2 katanya mau request lagu Sheila on Seven dengan Seberapa Pantasnya. Oke, spesial untuk kakaknya yang lagi dengerin Pro 2 FM ya.

gak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Eh, kamu. Ya, kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

Alright, tuh Pro 2 sampai di sini perjumpaan kita di Informasi Olahraga. Karena nanti jam 2 sampai jam 3 aku masih bakal temenin kembali di segmen musik dan informasi. So stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih di 105.5 FM Pro 2. Jaga siang, santai siang teman Pro 2 ya. Buat kamu yang lagi bersantai siang, selamat bersantai sambil mendengarkan Pro 2 FM. Dan kita di musik di informasi teman Pro 2, sebelum kita kasih kamu informasi, bintang radionya masih, pendaftaran bintang radio Indonesia nya masih dibuka teman Pro 2 ya, sampai tanggal 30. Ini udah tanggal 28, sisa 2 hari lagi teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang punya bakat terpendam, jangan cuma bisa nyanyi di kamar doang atau di rumah aja, kamu berani jago kandang deh. Mendingan kamu yang punya suara emas berbakat, jangan malu, kamu harus tunjukkan potensimu teman Pro 2 dengan cara untuk ikut ajang pencarian bakat bintang radio RRI. Caranya gimana? Daftar gampang banget. Kamu tinggal klik aja www.bintangradio.id. Kemudian nanti bakal ada tuh gimana cara pendaftarannya. Pastinya umurnya batasnya sampai berapa? 25 tahun. Informasi selengkapnya kamu lihat aja untuk di Instagram kita di RRI Sungai Liatnya atau Pro 2 ya. Mumpung masih tanggal 28, sisa 2 hari lagi untuk menuju tanggal 30, hari terakhir ya pendaftaran, 2 hari lagi teman Pro 2. Ayo buruan daftarkan diri kamu menjadi bintang radio penyanyi. Ini jadi salah satu langkah buat kamu teman Pro 2 ya. Jangan cuma terkenal di lokal aja dong, buktiin kalau kamu bisa berkancah di nasional. Abis naik nasional baru ke internasional, ya kita gak tahu. Kayak penyanyi-penyanyi di Indonesia ini juga ya, salah satunya Tiara Andini. Ini mantan finalisnya Indonesian lagi Radio Republik Indonesia tahun Pro 2. Jadi dari radio kemudian ke TV nasional, baru deh masuk gitu ya. Udah mulai collab sama Korea, penyanyi Korea Selatan si Tiara Andini. Ya salah satu aja yang finalis dari minta radio ini. Jadi asahlah dirimu tahun Pro 2, mumpung kamu masih muda berbakat gitu ya. Sayang banget suara kamu hanya kamu simpan sendiri. Ayo buktikan diri kamu, kalaupun kamu bisa menang, itu tentunya pasti akan ada hadiah. Dan kamu bisa bertemu dengan coach yang kece-kece dan profesional pastinya. Dan nanti kita bakal bahas lagi tuh Pro 2 untuk musik dan informasinya. Kita bakal ngebahas apa ya? Yuk kemana-mana dulu dong, tetap bersama kami ya di Pro 2 FM.

Teman Pradua, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.

Tuh berdua ini lagu yang fresh banget ya, recycle dari Siska Saras dan juga Tohpati dengan Gembintangnya. Di musik dan informasi tuh berdua, kamu masih bersama aku Rima di santai siangnya. Penyanyi muda Siska Saras kolaborasi dengan gitaris sekaligus komposer legendaris Tohpati yang kembali lagi untuk lagu ikoniknya Gemintang yang sebenarnya sebelumnya ini kan udah dipopulerkan oleh Andin tahun 2005 atau nomor 2. Tahun 2026 mereka recycle dan liriknya enak banget sih. Aransemen baru, warna musiknya lebih fresh ya, pastinya lebih playful lagi. Tohpati langsung gak ragu nih. Kayaknya yang cocok nyanyi ini kamu deh. Karena vokalnya tuh agak manja-manja centil gimana gitu ya. Ya agak mirip 11-12 sama aku lah dengan produk ya. Kolaborasi ini jadi salah satu momen berharga sih bagi Siska ya, karena ini memang langsung bekerja dengan Tohpati. Katanya sih ini adalah musisi yang diidolakan oleh Siska. Jadi kesempatannya mulainya saat Tohpati menggarap proyek untuk merilis kembali sejumlah karya hits ciptaannya, salah satunya Gemintang ini. Karena dia menilai ya cocok aja si Siska untuk membawain ini. Akhirnya proses rekaman langsung berjalan lancar karena katanya Siska dinilai mampu membawakan lagu dengan karakter yang pas banget, yang lebih fresh lagi. Kalau Andin kan lebih syahdu, melankolis gitu ya. Tapi kalau Gemintang versinya Siska dan Tohpati ini hadir dengan tempo yang lebih cepat, lebih nuansa bossa nova, samba, dan juga ada elemen jazz yang bikin lagu ini lebih ceria gitu ya. Sambil dengerin di radio atau di mobil gitu ya, atau di rumah, syahdu, jadinya pengen tidur ya. Jam-jam segini emang jamnya untuk tidur sih, ngantuk gak sih mata kamu tuh ngompro 2? Tapi jangan ngantuk-ngantuk, buat kamu yang pengen ikutan gabung request, boleh banget tuh ngompro 2 ya. Jadi menurut Tohpati ya, melalui versi terbarunya ini, mereka berharap bisa lebih dikenal pendengar muda. Sementara Tohpati berharapnya juga interpretasi dari lagunya ini mampu memperkenalkan karya kepada generasi sekarang tanpa menghilangkan daya tarik dari penggemar lama. Memang lagu lama-lama gitu kalau di recycle ulang sedep-sedep sih teman berdua, enak-enak buat dengerin lagi ya. Oke teman berdua, buat kamu yang pengen ikutan gabung caranya gimana sih? Langsung aja WhatsApp aja di 0812 7722 1055. Ini ada satu lagi yang mau request dari teman berdua dari miliknya Overnight yang kita lewati berdua. Oke, teman berdua, langsung aja kita puterin spesial untuk teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Ngomong produk yang mahal ini dengan Percuma. Ini jadi sorotan ya setelah dia rilis lagu Percuma di versinya sendiri. Kalau kamu tahu, Percuma ini sempat dibawakan oleh Anggis dan juga Betran Peto, Tom Pro 2 ya, di tahun 2025 kemarin. Dan sejak itu lagu ini lekat dengan Anggis Devangki, Tom Pro 2. Mahal ini kan memang penulis lagunya bersama dengan Muhammad Kamga. Karena itu kemunculan versi Mahal ini sebenarnya gak lepas dari posisinya dia sebagai pencipta lagu sih. Iya, memang gak salah sih Tom Pro 2 ya. Tapi belakangan Mahal ini juga sempat beberapa kali membawakan Percuma ketika tampil di atas panggung. Penampilannya juga jadi ramai, jadi pembicaraan. Bahkan kabarnya memang Mahal ini bakal bikin versinya sendiri karena dia pencipta lagunya, kenapa nggak boleh gitu katanya. Tapi tetap aja jadi polemik di kalangan netizen ya. Netizen plus 62 ya, you know lah, atau berdua. Persoalannya bukan karena Mahal ini nyanyi lagu yang sebelumnya dibawakan Anggis, tapi bagaimana proses di balik perilisannya ini katanya. Karena banyak hal yang disoroti adalah komentar Mahal ini mengenai royalti. Jadi kalau kamu yang lagi nggak apa-apa katanya, mau Anggis atau versinya dia, tetap royaltinya masuk di dia, itu gitu ya. Jadi kayak ngapain sih gitu, kayak pick me banget kata netizen ya, tolong garis bawahi ini kata netizen ya. Jadi Anggis juga sempat menulis pernyataan publik, kayaknya dia nggak tahu kenapa gitu ya, sampai ada pemberitahuan mengenai rencana perilisan Percuma versi Mahal ini yang baru aja kamu dengerin ini adalah versinya Mahal ini, teman Pro 2 ya. Nah, kemudian pernyataan Anggis itu juga menjadi titik yang membuat persoalan jadi semakin berkembang loh Pro 2, karena publik bukan cuma membicarakan soal siapa yang punya hak atas lagu ini, tapi juga mempertanyakan komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat. Kenapa nggak dikasih tahu dulu? Ya kan Mahal ini penciptanya, penulisnya Mahal ini juga. Tapi netizen menilai jarak perilisan versi Mahal ini dengan versi Anggis ini terlalu dekat ya. Mungkin bisa kalau 5 tahun lagi gitu kata netizen. Ini kan soal etika kata netizen ya. Jadi Percuma kan lebih dulu punya identitas di Anggis Devangki gitu ya. Tapi di satu sisi yang lain, Mahal ini punya hak sebagai pencipta untuk membawakan karyanya sendiri. Namun di sisi lain, netizen melihat ada perbedaan persoalan yang kalau dirilis dalam waktu yang berdekatan. Mungkin karena untuk lagu yang dirilis lagi gitu ya, versi berbeda, sebenarnya gak masalah sih Tom Pro 2 ya. Mungkin ya netizennya aja kali, kok deket banget jaraknya, padahal kita baru aja nih belum move on sama versinya Anggis Devangki dan juga Betran Peto. Dan sampai sekarang sorotan publik lebih banyak ke persoalan komunikasi dan etika di balik perilisannya itu aja sih. Jadi bagi netizen, persoalannya bukan sekedar siapa yang berhak menyanyikan lagu Percuma ini, tapi memang menyayat-nyayat ya lagu Percuma ini dan Tom Pro 2 ya, benar-benar gitu ya. Deep sama-sama dalam, dapetnya sama. Kalau kamu dengerin versi Anggis Devangki sama Betran Peto, kamu juga bakal ngerasain vibes-nya. Beda sama si Mahal ini, ya beda lagi vibes-nya Tom Pro 2 ya. Versi orang yang berbeda pastinya beda juga feel yang kita dapetin. Tapi overall dua-duanya bagus sih. Kita dukung aja karya-karya Indonesia. Itu dia informasi yang aku kasih dari Mahal ini buat kamu yang suka versi mana. Versi Anggis Devangki featuring dengan Betran Peto atau versi Mahal ininya. Kamu boleh request nanti Tom Pro 2 ya di Pro 2 Hits List setiap hari jam 10 sampai jam 12 ya. Ini di musik dan informasi, kalau mau request juga gak masalah sih Tom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, nanti aku bakal balik lagi untuk sejumlah informasi di segmen musik dan informasi.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini.

lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Oke, tempur udah sampai di sini perjumpaan kita di musik dan informasi. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung. Nanti aku bakal lanjut lagi di Aksi Anak Negeri jam 3 sampai jam 4 sore. So, stay tune terus di Pro FM. Teman terbaik kamu, kita puterin lagu terakhir dari Sabrina Carpenter dengan Dolly Parton ya, dengan Please Please Please.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, kita di Info Pro 2 dari aktor Yoo Jun Yeol membintangi serial Korea Selatan Most Rap Original Netflix yang sudah tayang hari ini 28 Agustus 2026. Serial ini bergenre misteri dan thriller yang mengangkat kisah pencurian identitas yang membawa seorang penulis menjalani perburuan yang berbahaya. Dalam Most Rap, Jae Moon Jae merupakan penulis tertutup yang selama bertahun-tahun menjalani kehidupan jauh dari perhatian publik. Kehidupannya berubah ketika akses terhadap berbagai hal pribadi menghilang dan identitas direbut sosok misterius bernama Dread. Moon Jae kemudian kehilangan nama, harta, serta sebagian bukti yang seharusnya dapat menegaskan keberadaan sebagai dirinya sendiri. Ia pun berusaha menemukan Dread demi merebut kembali kehidupan yang perlahan dirampas oleh sosok tersebut. Dalam pencariannya, Moon Jae menjalin kerjasama dengan Woo Jae, seorang rentenir kejam yang sebelumnya mengerjanya terkait persoalan hutang. Keduanya terlibat perburuan menegangkan ketika batas antara

pernyataan tipu daya dan identitas semakin sulit dibedakan. Tomo Produa Ryu Jun Jol memerankan karakter Jae Moon Jae, penulis penyendiri yang menjadi pusat cerita dalam serial thriller ini. Aktor senior Sul Kyung Gu sempat tampil sebagai Noja, sementara Lee Kyung Hoo berperan sebagai Sun Yong, detektif yang memburu The Red. Serial ini merupakan adaptasi webtoon Wild Mouse karya Ludovico yang terinspirasi dari cerita rakyat Korea. Kisah tersebut mengangkat gambaran seekor tikus yang berubah menyerupai manusia setelah memakan potongan kuku. Tema produksi serial Most Rap disutradarai oleh Kim Hong-sun, sedangkan naskah serial tersebut ditulis oleh Lee Jae-gon. Dan serial ini terdiri dari 10 episode, menjadi kolaborasi terbaru sejumlah aktor ternama dalam industri hiburan Korea Selatan. Teman Pro 2, jangan lupa untuk langsung saksikan secara global melalui layanan streaming Netflix di tanggal 28 Agustus ini. Kamu bisa melihat kisah perebutan identitas Moon Jae melalui Netflix yang menjadi platform penayangan eksklusif serial tersebut. Teman Pro 2, sekian info Pro 2.

0: teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungailiat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #bintangradio26sungailiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Wow, Pro 2 kita di 105.5 FM Pro 2 tempat terbaik kamu. Sekarang masuk di Socer Sore Ceria. Ini di Aksi Anak Negeri, di mana generasi-generasi muda sekarang punya banyak banget aksi nyatanya. Salah satunya dua madrasah masuk dalam tiga besar satuan pendidikan dengan jumlah finalis Olimpiade Sains Nasional 2020 yang terbanyak, dari Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Serpong yang jadi tertinggi 14 finalis, disusun MAN 2 Malang bersama SMA Swasta Kristen BPK Penabur Gading Serpong, masing-masing meloloskan 3 finalis teman Pro 2 ya. Dan capaian ini juga menjadi kabar positif bagi perkembangan pendidikan madrasah ya, khususnya dalam penguatan prestasi peserta didik di bidang STEM, sains, teknologi, rekayasa, dan matematika. Dan juga dua madrasah ini bisa menjadi motivasi bagi madrasah lain untuk memperkuat pembinaan prestasi peserta didik. Karena sebanyak 540 finalis jenjang SMA, MA, SMK, MAK sederajat akan mengikuti final OSN 2026 yang terdiri dari 9 bidang, astronomi, biologi, ekonomi, fisika, geografi, informatika, kebumian, kimia, dan matematika. Final Olimpiade Sains Nasional dijadwalkan di tanggal 14-20 September 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur. Jadi ada berapa 12 sekolah terbaik finalis OSN 2026 ini? Yang pertama dari MAN Insan Cendikia Serpong, 14 siswa, SMA Swasta Kristen BPK Penabur Gading Serpong, 13 siswa. MAN 2 Kota Malang, 13 siswa, SMA 1 Kristen BPK Penabur 12 siswa, SMA Swasta Sutomo 10 siswa, SMA Pradita Dirgantara 8 siswa, SMA Swasta Al-Kautsar 8 siswa, SMA Kesatuan Bangsa 8 siswa, dan SMA Negeri Unggul Tamrin 7 siswa, MAN 1 Pekanbaru 7 siswa, SMA Ignatius Global School Palembang 7 siswa, dan MAN Insan Cendikiawan 7 siswa, SMA Swasta Kristen Immanuel 7 siswa. Itu dia teman Pro 2 ya, siswa-siswi berprestasi yang paling banyak finalis terbaiknya. Ada dua madrasah dan lainnya sekolah sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Nanti kita bakal balik lagi untuk kasih kamu berbagai macam aksi generasi-generasi muda yang penuh prestasi di Aksi Anak Negeri.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

0: tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih,

Endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki

0: teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Iya.
2: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Tuh masih di sore ceria 16.22 menit waktu Indonesia Barat di 28 Agustus ini tahun 2. Aku punya informasi dari mancanegara. Ini dari bencana lagi di mana sebanyak 341 turis asing sempat hilang setelah banjir dahsyat menerjang kawasan perbatasan Nepal-Tibet. Dan situasi ini sempat mencekam ketika ratusan wisatawan terputus kontak di tengah bencana yang menewaskan sedikitnya 95 orang, tahun 2 ya. Dari Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, dan Penerbangan Sipil Nepal itu mencatat sekitar 403 wisatawan sempat tidak diketahui keberadaannya selama beberapa jam setelah banjir melanda wilayah utara Nepal. Dari jumlahnya sebanyak 341 orang warga negara asing. Dan juru bicara kepolisian Nepal yang mengatakan sedikitnya ada sekitar 95 orang yang meninggal dunia akibat banjir besar ini. Bencana juga menerjang kawasan perbatasan Nepal dengan Tibet di wilayah utara negara tersebut. Selain menelan korban jiwa, banjir juga mengganggu aktivitas masyarakat dan wisatawan di kawasan yang menjadi salah satu tujuan perjalanan di Nepal. Jadi teman Pro 2, kita doakan yang terbaik ya untuk banjir bandang di Nepal yang melibatkan 341 turis asing yang hilang. Sementara itu India siap untuk menawarkan bantuan karena dari negara tetangga ya. Jadi Perdana Menteri India juga telah berbicara dengan Perdana Menteri Nepal untuk menyampaikan bela sungkawa atas jatuhnya korban jiwa sekaligus menawarkan bantuan bagi Nepal, teman Pro 2. Jadi pemerintah Nepal juga kini menghadapi tantangan yang lebih besar untuk memastikan keselamatan warga dan wisatawan yang terdampak sekaligus menangani puluhan korban jiwa dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Jadi informasinya teman Pro 2 ya. Semoga korban yang belum ditemukan cepat segera ditemukan dan dievakuasi. Sementara untuk masyarakat di Nepal yang tertimpa bencana dan masih merasakan dampaknya bisa menemukan saudaranya, kemudian juga untuk segera ada rumah sementara bagi mereka untuk tinggal, untuk MCK-nya juga, untuk sarapan ya pasti makanan mereka juga penting, belum peralatan-peralatan obat-obatnya juga penting, karena kalau biasanya banjir bandang itu kan juga bisa menyebabkan penyakit, teman-teman berdua ya. Kita doakan yang terbaik untuk saudara kita yang ada di Nepal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini teman Pro 2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini teman Pro 2?

0: again.
1: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
2: Oh no.
1: Emang sih.

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

0: Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
2: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
1: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
2: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
1: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
2: Serius? Cuman berdiri doang?
1: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
2: Berarti gak harus ribet ya?
1: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit tapi rutin itu jauh lebih baik.
3: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

0: Emotion.
1: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Oh, tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga! Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik aman

Tuh informasi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di sore ceria. Tadi kita udah ngebahas kebakaran, bukan ya, itu banjir bandang di Nepal. Sekarang ini ada kebakaran di Kalimantan ya. Kasus infeksi saluran pernapasannya naik tajam sih. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga mengungkapkan kasus infeksi saluran pernapasan akut yang meningkat di tengah kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Kalimantan. Jadi pada paparan Kementerian Kesehatan 25 Agustus, kasus ISPA di Kalimantan Barat tuh mencapai 165.747 kasus dalam kurun waktu 7 bulan. Sementara di Kalimantan Selatan tuh mencatat 18.423 kasus, disusul Kalimantan Tengah yang mencatat lebih dari 3.000 kasus, hanya dalam rentang 10 sampai 16 Agustus. Tren juga peningkatan terpantau di Riau untuk antisipasi dampak kesehatan akibat paparan asap kerlap.

maupun di puskesmas. Kementerian Kesehatan sebelumnya juga memetakan 7 provinsi dengan risiko sangat tinggi terhadap dampak kesehatan pada musim kemarau tahun 2026 di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, bahkan Kalimantan Timur. Yang paling parah ya untuk asap kebakaran ini bisa memperparah penyakit infeksi saluran pernapasan, teman-teman Pro 2. Karena asap dari kebakaran hutan dan lahan itu juga mengandung partikel halus, karbon monoksida, nitrogen dioksida, berbagai macam senyawa organik yang beracun. Akibatnya paparan ini bisa memperburuk gangguan pernapasan seperti asma sampai gangguan pernapasan pada anak, teman-teman Pro 2 ya. Jadi memang kita doakan yang terbaik aja untuk bencana-bencana yang terdampak ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi ini teman-teman Pro 2 sekaligus mengakhiri penyebaran kita di sore ceria. Jam 5 sampai 5.30 nanti kita bakal kasih kamu musik dan informasi. Habis itu pilihan lagu religi sambil menunggu relay dari Pro 1 RRI Sungai Liat.

0: lagu terbaru dari Anggis, The Funky. Iya, teman pro 2 yang mulai hari kita di musik, di informasi sampai jam 17.30, 16.30 udah lewat ya. Sekarang 17.30 di mana? Dari informasi tanah air ya, artis tanah air si Desta, Deddy Mahendra Desta yang mengumumkan kalau dia keluar dari Vindes Corp, perusahaan media yang sudah dibangun dibesarkan bersama sahabatnya Vincent Rompis. Keputusannya disampaikan melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Kalau dia sudah memikirkan untuk mempertimbangkan secara panjang dan matang pastinya ya, demi kebaikan semua pihak katanya. Jadi dia udah deh keluar aja dari Vindes Corp. Kemudian unggahan Desta langsung dibanjiri komentar dari sejumlah rekan selebritas yang memberikan dukungan kepada si Desta ya. Vincent pun turut meninggalkan komentarnya. Banyak banget sih yang didukung oleh selebritis ataupun netizen-netizen plus 2 ya. Selain sejumlah selebritas ya, ada juga artis-artis, aktor-aktor yang memberikan emoji hati sebagai bentuk dukungan kepada Desta. Hingga hari ini ya, 28 Agustus, unggahan ini telah dibanjiri lebih dari 14.000 komentar dan dibagikan sebanyak 36.000 kali, nomor 2. Dalam pernyataannya, Desta juga meminta netizen dan publik tidak memicu spekulasi miring ya, alasan dia pamit dari Vindes. Jadi dia juga menyampaikan permohonan maafnya, dia juga minta maaf atas segala kehilafan baik dari segi sikap, perkataan ataupun keputusan yang mungkin pernah ia ambil bersama Vindes. Oke deh, mungkin ini yang terbaik ya. Pernyataan itu juga dilengkapi dengan berbagai macam foto kebersamaan Desta dan Vindes Corp beberapa tahun terpisah. Vindes Corp juga mengunggah pernyataan tertulis. Mereka mengungkapkan terima kasih pada Desta yang telah menjadi bagian dari Vindes Corp selama ini. Jadi akhirnya Vindes Corp pun menyatakan perjalanan mereka berlanjut dan akan melangkah ke babak baru bersama Vincent dan seluruh tim yang disebut sebagai Saker. Dan perjalanan itu dipastikan tetap membawa semangat yang sama walaupun Desta sudah tidak bergabung lagi. Kan masih tetap bisa jadi, mungkin jadi narasumber, mungkin jadi tamu ya. Pokoknya yang terbaik lah untuk Desta ya. Apapun keputusannya pasti itu sudah dipikirkan secara matang, nomor 2. Itu dia informasinya. Nanti kita bakal balik lagi setelah beberapa lagu berikut ini.
1: Tolong mainin lagu ya. Oke. Semangat ya, Mas. Yasmin, mau jadi cewek gua enggak?

0: Teman Pro2, wabah penyakit merupakan salah satu bencana non-alam yang dapat terjadi kapan saja. Karena itu, kesiapsiagaan menjadi kunci untuk melindungi diri dan keluarga. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan. Pertama, biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau gunakan hand sanitizer. Kedua, terapkan etika batuk dan bersin dengan menutup mulut menggunakan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, gunakan masker jika sedang sakit atau berada di tempat yang beresiko tinggi. Keempat, jaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, dan beristirahat yang cukup. Selain itu, pastikan selalu memperoleh informasi dari sumber resmi pemerintah dan tenaga kesehatan. Hindari menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Ingat, kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten, kita dapat membantu mencegah penyebaran penyakit dan melindungi orang-orang tercinta. Tetap waspada, tetap sehat, dan mari bersama mewujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi wabah penyakit.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
2: Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil, dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #bintangradio26sungailiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

Oke, teman berdua sampai di sini berjumpa kita di musik dan informasi. Karena ini udah jam berapa nih? Oh, 17.28. Karena nanti jam 17.30 ya. Kita bakal kasih kamu beberapa lagu religi, kata-kata bijak sambil menunggu waktunya untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Sengeliat mendengarkan pengajian dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Sengeliat dan sekitarnya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang pengen request juga, ini kita kasih lagu terakhir ya dari kakak. Siapa nih kakak, teman Pro 2? Dari kakak, teman Pro 2, katanya mau request lagu Denanda dengan Bola Mata Sayunya. Oke, ini lagu sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di musik informasi. Habis ini lagu religi. So, sejen terus di Pro FM. Aku Rima pamit undur diri ya, karena nanti jam 6 kamu bakal bersama dengan Jessica yang menemani kamu. Sejen terus di Pro FM ya, teman terbaik kamu.

Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 29 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Dalam surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu dari bergantung pada selainmu. Hadis Riwayat

0: udah langsung aja kita relay ke Pro 1 RRS Ngeliat untuk mendengarkan kepada Azam Alida pengajian dari Pro 1 RRS Ngeliat.
1: Bersama Kori Ahtis Mayunita dan keterangkaikan dengan bedo setazan maghrib untuk waktu sholat maghrib Kota Sungailet dan sekitar hari ini di pukul 18 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya untuk daerah lain menyesuaikan waktu sholat maghrib di wilayah Anda. Mendengar, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

105,5 FM Prodi RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Prodi. Kali ini kamu ditemenin sama Jessica ya, yang ada di ruang dengar kamu sekarang dari jam 6 sampai nanti di jam 12 malam nih teman Prodi. So teman Prodi, kali ini di malam hari ini pastinya aku bakal nemenin kamu selama Jumat malamnya dengan beragam informasi dan juga musik-musik pilihan ya pastinya ya teman Prodi ya. Tapi sebelum itu teman Prodi, aku mau kasih satu informasi nih di segmen kita di malam hari ini ya teman Prodi. Yang pertama ada dari info viral ya. Dan untuk info viral kita yang pertama di hari ini ya teman Prodi ya, di malam hari ini pastinya ini ada kabar dari selebritas Indonesia nih teman Prodi, yakni Desta ya teman Prodi ya. Dan perlu banget nih kamu ketahui juga ya teman Prodi ya, bahwa Desta nih sekarang juga ya beberapa hari lalu ini sempat memberikan informasi ya di media sosialnya bahwa keluar ya untuk bisa dibilang pamit dari Vindes Corp nih teman Prodi. Yang pastinya ini juga membesarkan nama Desta dan juga Vincent ya teman Prodi ya, yang menjadi duo andalan ya teman Prodi ya di Vindes. So teman Prodi, ini juga ada kabar sejumlah selebriti yang kompak memberikan dukungan dan juga cinta nih untuk Desta setelah cabut dari Vindes nih teman Prodi. Sejumlah selebritas yang pastinya nih memberikan dukungan kepada Desdi Mahendra atau kerap disapa Desta ini setelah pengumuman keluar dari Vindes Corp ini, perusahaan media digital yang ia bangun dan besarkan bersama sahabatnya yakni Vincent Rompis. Keputusan tersebut disampaikan Desta melalui Instagram resminya ya pada Rabu kemarin nih teman Prodi. Dan ia juga mengungkapkan keputusan keluar dari Vindes telah melalui berbagai pertimbangan panjang dan diambil demi kebaikan semua pihak nih teman Prodi. Dan pastinya unggahan dari Desta tersebut ya ini dibanjiri komentar dari sejumlah rekan selebritas dan juga para penggemarnya ya dari Vindes juga ya teman Prodi ya. So banyak juga nih yang memberikan dukungan mulai dari Vincent Rompis, ada Darboy Gang, ada Enzi Storia, Habib Jafar ya teman Prodi ya, David Bayu, Diki Divi, Wendy Cagur, banyak banget ya teman Prodi ya, bahkan juga Yono Bakri ini juga ada ya teman Prodi ya yang memberikan komentarnya ya di media sosialnya Desta. Selain mereka juga ada sejumlah selebritas lain ya seperti Bintang Emon, Andika Pratama, Hesti Purwadinata, terus juga ada Adrian Khalif, terus ada Arman Maulana, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Syamsir Alam, Alfi Alfandi, dan juga pastinya yang teman Prodi ini banyak banget memberikan dukungan kepada Desta untuk tetap berada di dunia entertain ya teman Prodi ya. Yang pastinya hingga di hari Jumat ini teman Prodi, unggahan tersebut juga udah dibanjiri lebih dari 14.000 komentar dan dibagikan hampir 36.000 kali ya dalam pernyataan tersebut. Desta juga meminta netizen dan publik tidak memicu spekulasi miring terkait alasan dibalik keputusan pamitnya dari Vindes. Ia juga menyampaikan permohonan maaf dan segala kekhilafan baik dari segi sikap, perkataan maupun keputusan yang pernah ia ambil selama bersama dengan Vindes. So teman Prodi, Desta juga kemudian dia menyampaikan apresiasi mendalam kepada para penggemarnya yang setia sejak awal ya mengawal perjalanan dari Vindes Corp nih teman Prodi. Dan pastinya Vindes Corp juga kini telah menyatakan perjalanan mereka tetap berlanjut dan melangkah ke babak baru demi bersama Vincent Rompis aja nih dan juga tim yang selalu setia ya teman Prodi ya, yang disebut Seker. Dan pastinya perjalanan itu juga dipastikan tetap membawa semangat yang sama gitu teman Prodi. So buat teman Prodi, itu tadi ya info viral kita di malam hari ini. Jangan kemana-mana teman Prodi, karena nanti di jam 7 kita akan bersama nih ke segmen yang kalian tunggu-tunggu juga ya teman Prodi ya, yakni segmen musik live chat nih teman Prodi di tanggal 28 Agustus 2026 ini ya Jumat malamnya. Kamu bakal ditemani sama penyanyi cantik, ada Yesiel Trivena, dan juga ada host yang bakal nemenin kamu ya, ada si Edit nih teman Prodi yang bakal mengudara dari jam 7 sampai jam 8 nanti bersama dengan RRI Prodi Jakarta. So teman Prodi, Jessica masih di sini nemenin kamu ya sampai nanti di jam 12. Jadi jangan kemana-mana, stay di Prodi RRI Sungai Dia teman terbaik kamu.

0: Setelah Megan saat ini dikabarkan sedang dalam masa untuk pemulihan akibat pergelangan kakinya yang tergilir. Cat's Eye saat ini akan tampil dengan formasi 3 member menjelang tur dunianya.
1: Info Pro 2.
0: Zara Larsson menolak pencalonan Grammy untuk kategori artis baru terbaik. Di mana Zara Larsson menolak gagasan tersebut di Grammy Awards menyusul kesuksesan besar yang diraihnya melalui album studio kelimanya Midnight Sun. Dalam wawancara terbaru dengan majalah Perfect, Larsson mengungkapkan bahwa label lamanya sempat membahas rencana untuk mencalonkannya dalam kategori tersebut. Namun ia langsung menolak usulan tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

Kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini masih dipandu sama gue tentunya Edi Tama, nemenin lo selama 1 jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang baru aja ngerilis single terbarunya nih teman Pro 2. Yes, gue bakal ngobrol barengan sama Yesil Trivena teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin bertanya-tanya, pingin absen aja mungkin, segera say hi, boleh banget teman Pro 2. Lo langsung bisa aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Alright. Pastiin buat kamu berada di tempat ternyaman lo buat dengerin obrolan gue sama Yesil di 1 jam ke depan ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Gue masih nemenin lo, Edi Tama, di malam hari ini. Dan gue udah gak sendirian malam hari ini, karena gue udah ditemenin sama seorang wanita yang menemani malam Sabtu ini ya. Ada Yesiel. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Gue panggil Yesi aja boleh ya?
1: Boleh banget.
0: Ya, biar lebih akrab aja gitu.
1: Oke,
0: kan.
1: Selamat malam dunia.
0: Alright. Gimana kabarnya, Yesi?
1: All good.
0: All good,
1: baik
0: ya.
1: Baik sekali. Ini luar biasa.
0: Seru. Ini hari ini udah ngapain aja nih? Malam hari ini kok masih energinya kayaknya masih ada banget gitu.
1: Sejujurnya sih dari tadi ngirit-ngirit energi ya.
0: Gue udah hemat ya.
1: Gue sampai pasang status di WhatsApp gue lagi irit-irit energi. Tolong ibu-ibu jangan kirim hoax-hoax ya.
0: Benar. Iya sih, benar. Kadang-kadang berita-berita yang kayaknya enggak deh, agak hoax ya gitu kan. Ini kayak nguras energi banget sih.
1: Bener.
0: Bikin kesel sendiri jadinya.
1: Betul, apalagi ya beritanya nggak benar dan kebanyakan ya AI gitu.
0: Benar, iya sih, di zaman sekarang tuh agak-agak harus apa ya, kayak selektif lah membaca berita. Kita harus benar-benar check and recheck gitu kan.
1: Yes.
0: Benar. Tapi gimana kesibukan akhir-akhir ini? Ya sih, lagi sibuk apa nih? Sibuk bertualang ke alam gak?
1: Betul.
0: Oh iya, lagi sering jalan-jalan.
1: Aku kemarin habis pulang dari Malaysia.
0: Wow. Kemana aja tuh di Malaysia?
1: Ke Penang, Langkawi, terus
0: berapa
1: ke kota
0: hari?
1: Ke kota baru juga. Uh-huh. 4 hari sih sayang ya.
0: Iya.
1: Kayaknya sih sebulan.
0: Wow.
1: Boleh gak?
0: Kok lama?
1: Lama ya.
0: Kok lama gitu kan. Oke, berarti emang lagi liburan aja tuh kemarin ke Malaysia tuh.
1: Benar banget.
0: Oke, apa hal yang menarik yang lo temuin di Malaysia ketika kemarin liburan 4 hari?
1: Banyak
0: tuh
1: sih ya, kayak membuka peta baru sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti itu pertama kali lo ke Malaysia atau
1: kedua kalinya?
0: Oh, kedua
1: karena
0: kali.
1: Yang pertama kali waktu itu aku ke Kota Baru, Kelantan. Itu juga sebenarnya aku suka, lagi seneng banget ketemu sama teman-teman baru sih.
0: Okay.
1: Karena aku introvert banget.
0: Oh iya, really?
1: Iya lagi.
0: Wow, jujur gue iya lagi.
1: Iya,
0: gue introvert, serius.
1: Tapi gak kelihatan ya.
0: Mode kerja aja. Mode kerja aja.
1: Bener sih.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Tapi gimana maksudnya sebagai introvert ke tempat yang baru, tadi kan buka map baru lah ya.
1: Betul.
0: Istilahnya lah ya. Dan lu ketemu orang-orang yang ya sebelumnya mungkin di pikiran lu juga gak akan ada dia gitu kan. Gimana rasanya? Lu anxious gitu gak sih?
1: Wah.
0: Ke tempat baru?
1: Sebenarnya awal-awal ya kalau pas aku ketemu sama mereka, teman-teman baru, kayak di pikiran gue tuh kayak gimana ya caranya berkenalan, kayak kalau dulu kan kayak hai, leh kenal gak? Kalau sekarang,
0: Mafa Mifa.
1: Kalau sekarang tuh kayak agak-agak aneh gitu ya.
0: Iya sih.
1: Terus gue kayak bingung, gue harus gimana nih, ngomong apa nih, kayak hai kak, namanya siapa, kan aneh.
0: Iya sih, jujur aneh sih sekarang ya.
1: Iya kan?
0: Entah kenapa ya. Terus akhirnya gimana tuh cara berkenalan atau mungkin ngobrol lah pertama kali sama strangers?
1: Okay, jadi gue belajar untuk mendengarkan mereka dulu.
0: Okay.
1: Jangan ngomongin kita dulu gitu.
0: Iya,
1: kalau bisa ya kita belajar merendah lah. Gitu.
0: Benar.
1: Kalau kita meninggi nanti kalah sama pesawat.
0: Ah, itu dia. Masih ada yang lebih tinggi dari lo sama pesawat lo.
1: Bener kan?
0: Bener. Oke, jadi kayak dengerin orang dulu.
1: Betul.
0: Ngomong apa. Kita ngikutin dulu lah ya, mungkin bahasanya,
1: auranya
0: flow-nya
1: kayak gimana.
0: Oke, barulah mulai. Kalau emang dia udah terbuka, mulai kita ceritain diri kita. Itu ya berarti ya caranya.
1: Betul, cuman ya menceritakan diri kita juga gak yang terlalu oversharing gitu loh.
0: Bener.
1: Gak semua orang suka loh dengerin orang lain sebenarnya.
0: Yes.
1: Ya.
0: Bener. Iya, apalagi mungkin ya kita tahu lah ya, mungkin maksudnya kalau kita ketemu sama orang, kalau obrolan basa-basi kan pasti paham banget sebenarnya kita berdua gitu kan.
1: Bener.
0: Cuman kayak ya udah, ini kan konvo starter lah ya.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Jadi kayak oh gimana kak kemarin jalan-jalan sama siapa aja, gitu-gitu loh.
0: Iya.
1: Kayak
0: bener,
1: kita
0: bener
1: banyak menggali mereka gitu.
0: Iya, benar sih, itu dia sih. Tapi gimana ketika lo energi lo udah habis, apa yang lo lakuin sebagai introvert? Buat nge-recharge lagi tuh ngapain?
1: Orang tuh beda-beda ya.
0: Bener.
1: Tuh beda-beda. Kalau gue sih lebih ke di kalau gue di mobil, terus gue buka atap. Bukan buka
0: atap. Iya, buka atap gitu.
1: Iya,
0: bener.
1: Terus gue ngeliatin lampu-lampu yang lewat gitu sambil gue denger lagu.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gue suka lagu meditasi gitu loh. Musik sih ya.
0: Iya. Oh,
1: kayak
0: musik meditasi.
1: Tung, tung.
0: Oh really?
1: lagu-lagu spa.
0: Iya. Paham.
1: Atau orkestra, gue suka.
0: Gue sih tidur ya, lebih ke tidur abis itu ya dengerin itu ya.
1: Kayak ngelamun gitu, kayak kenapa hidup gue kayak gini.
0: Aduh, mulai tuh pikiran yang gak malah muncul tuh.
1: Jadi sedih ya.
0: Jadi sedih, bener-bener. Okay, berarti kayak ya menikmati apa ya, momen aja kali bener. Ya. Lebih ke itu ya buat recharge-nya. Wow.
1: Ya bersyukur dengan apa yang hari ini sudah terjadi.
0: Bener.
1: Ya abis gimana ya?
0: Iya sih, bener. Maksudnya di era sekarang, maksudnya sebisa mungkin kita harus berpikiran positif. Kita melihat sesuatu juga dari sisi positifnya gitu. Betul. Kan. Kayak kalau negatif mulu capek ya sih.
1: Iya kan?
0: Iya, bener. Bener. Tapi kalau ngomongin soal meditasi, ini juga menarik nih.
1: Yes.
0: Karena apa ya, kalau gue baca sih ya, ini dari intelnya gue.
1: Cila.
0: Biar keren aja gitu loh. Iya. Padahal gue aja yang baca gitu kan.
1: Gak apa-apa,
0: biar keren aja gitu
1: biar
0: kan.
1: Biar keren.
0: Karena lagu yang baru ini, single yang terbaru ini juga hasil dari apa nih, kayak... apa ya, kayak liburan atau melarikan diri dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
0: Benar ya?
1: Benar.
0: Gimana tuh ceritanya akhirnya bisa apa tercipta lagu apa judulnya?
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Asik. Apa judulnya sekali lagi?
1: perlu 2 kali 3 kali ya? Ayo aja ya, gue.
0: Ya, gue iseng aja.
1: Enggak apa-apa, yang penting abis ini ada donat gitu.
0: Aduh.
1: Ya.
0: Sini mau risan ambil donat. Oke, Wahai Samudra nih.
1: Yes.
0: Gimana ceritanya akhirnya bisa ada lagu Wahai Samudra ini?
1: Okay, itu lagu iseng sebenarnya, fun fact-nya.
0: Oh, okay.
1: Dan gue sebenarnya nggak kepikiran mau bikin lagu itu.
0: Terus akhirnya bisa jadi lagu ini?
1: Iya, karena gue cuman ke kafe di Sentul.
0: Okay.
1: Uh-huh. Terus dia tuh kafe tuh ada sungai gitu.
0: Oh ya? Yeah?
1: Mm-hmm.
0: Wow. Oke.
1: Okay. Terus gue mencoba berani gitu kayak gue mau nyemplung ah. Bukan nyemplung semua ya.
0: Aduh. Kok bayangan gue kayak intrusive thoughts banget nih nyemplung nih.
1: Iya ya.
0: Gue nyemplung gak ya?
1: Boleh gak ya gitu. Terus gue kayak nyobain, gue mau duduk di sungai gitu kan, kayak jiwa petualang ya.
0: Asik.
1: Padahal newbie juga sih, gue nyoba.
0: Oke.
1: Oke, okay, terus akhirnya gue kayak, gue minta sama mbaknya waktu itu.
0: Minta izin ya.
1: Mbak, bukan. Mbak, okay. Boleh minta kertas gak?
0: Oh, oke.
1: Okay. Mbak, ada kertas gak gitu? Tiba-tiba si mbaknya itu ngasih kertas bon.
0: Oke. Okay.
1: Ya iyalah ya, dia punya kertas
0: iya
1: apa
0: sih,
1: lagi?
0: Bener. Masa punya kertas A4, dikira fotokopian. Oke.
1: Okay. Nah, terus dia kasih kertas bon. Jadi ya udah, ada pulpen gak? Pinjam pulpen dia gitu okay. kan. Terus gue kepikiran, aku ada kertas, aku mau bikin lagu sekarang.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kayak tiba-tiba aja gitu. Dan sebenarnya gue tuh sinestesia.
0: Apa itu?
1: Mas, aku bisa ngelihat nada dari apa yang aku lihat. Di sini juga bisa aku bisa ngelihat warnanya gitu.
0: Contohnya.
1: Ya kalau sini kan gimana? Warna biru,
0: benar.
1: Manis gitu ya.
0: Berarti?
1: Ya gitu. Berarti gue bisa bikin lagu tentang hal itu. Gitu.
0: Oh wow. Itu sebuah

0: pikirkan. Manis dirimu di hadapanku.
1: Nah,
2: wow.
1: Itu.
2: Ya itu tuh on the spot tuh barusan.
1: Iya, benar. Oh wow, berarti, secara berpikirnya udah langsung klik gitu ya. Menjadi sebuah lagu berarti.
2: Sebenarnya gue enggak butuh kertas sih sejujurnya. Itu cuman kayak ya barangkali gue lupa ya.
1: Iya, benar sih. Benar. Oke, jadi kayak kertas sebenarnya kayak ya udah buat nyatet apa yang tadi kepikiran atau dinyanyikan bener. Gitu ya.
2: Gue ngeliat ambience kan, ngeliat dulu nih. Oh ya udah gue kontenin lah sekalian. Ya barangkali kan. Ya istilahnya biar teman-teman yang nonton tuh ngeliat prosesnya.
1: Oh,
2: jadi biar gak dikira lagu AI. Iya dong.
1: Bener, gak salah.
2: Karena ada yang komen, guys, ini lagu original.
1: Oke.
2: Iya kan?
1: Oh wow, berarti banyak orang juga mikir kalau lagu ini sebenarnya kayak AI mereka pikirnya ya.
2: Ya takutnya.
1: Iya sih,
2: ya kan?
1: Bener sih.
2: Kita kan harus fair aja, terbuka. Yang terbuka tuh lebih enak.
1: Betul.
2: Gak ada yang dibohong-bohongi gitu.
1: Oh wow, berarti proses ciptain lagu ini cukup cepat berarti ya?
2: Cepat kok, cuman 10 menit mungkin.
1: Wow, langsung jadi satu lagu.
2: Langsung jadi.
1: Gokil. Gue bingung sih sama orang-orang yang secepat itu bikin lagu tuh gimana caranya gitu kan.
2: Dan di TikTok sekarang puji Tuhan udah 10.200.
1: Oke.
2: Prosesnya ya.
1: Iya.
2: Jadi mereka sebenarnya tertarik sekali sama prosesnya.
1: Oh oke. Okay.
2: Gitu.
1: Oke.
2: Okay. Aku seneng sih.
1: Iya.
2: Seneng maksudnya mereka positif gitu ya.
1: Menerimanya ya, gitu
2: menerimanya.
1: Ya.
2: Benar. Dan sebenarnya pesan aku sih nggak muluk-muluk ya. Nggak perlu viral, yang penting mereka dengar, tenang.
1: Yes.
2: Senang gitu dengan karya aku. Ya udah, that's all gitu.
1: Iya,
2: udah cukup lah.
1: Benar.
2: Manis aja gitu.
1: Asik. Oke, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Yesi. Jadi kita bakal ngobrolin single terbarunya ya, Wahai Samudra. Jadi buat kamu teman Pro2 yang pingin tanya-nanya, pingin say hi juga boleh banget. Langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsAppnya Pro2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu gue nanti bakal balik lagi bareng sama Yesi. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan gue masih barengan sama Yesi. Tadi kita udah nge-spill ya soal single terbarunya yang berjudul Wahai Samudra. Berjudul
1: Wahai Samudra.
0: Ah, itu dia. Gue lupa.
1: Lo ngerjain gue ya. Gue tahu sih.
0: Ya, tiba-tiba otak jahilnya nyala lagi gitu kan. Awalnya gue udah lupa.
1: Ya nggak apa-apa, makasih.
0: Alright. Tadi kita sempet sempet ngobrol gitu kan. Gue lupa sih obrol ini ada di on air tadi atau enggak ya, karena awalnya lagu ini adalah penggalannya ada di TikTok doang.
1: Iya.
0: Belum, itu bahkan belum dirilis gitu.
1: Iya, benar. Iya kan? Benar. Itu berarti yang kayak saat itu juga gue post rare banget ya, masih benar mentah banget gitu sampai kayak benar-benar mentah deh.
0: Iya, tapi apa maksudnya? Kan tadi cerita kan, ini dibikin di sebuah kafe di Sentul. Yes. Kira-kira lo duduk di atas batu, minta kertas, minta pulpen, nulis.
1: Betul.
0: Nah, alasan pertama yang akhirnya si video itu diupload tuh apa sebenarnya? Iseng aja.
1: Iseng.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah. Ya just konten aja gitu. Aku bikin konten. Ya biar, maksudnya biar si kafe ini juga aku kan cantumin tempatnya.
0: Okay.
1: Enggak juga sih waktu itu, karena aku pikir ya udah yang video itu dulu, baru aku main konten yang tempatnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Karena aku konten kafe dulunya.
0: Oke. Okay. Itu sebenarnya
1: 2 tahun gitu.
0: Itu sebenarnya lagi kunjungan buat konten kafe.
1: Iya, jujur. Iya. Mana mobil gue gak bisa naik lagi. Se-effort itu loh gue kesitu. Gokil.
0: Terus gimana akhirnya dijemput atau gimana tuh?
1: Iya gue jalan ya. Wow. Ya pokoknya gue...
0: Wah itu effort banget sih, jujur.
1: Jujur, tapi kan gak tahu kan, gue gak nge-shoot kan gak setiap semuanya gue kontenin. Iya, bener, coy. Bener.
0: Okay. Itu BTS lagi tuh. Fun fact ya.
1: Fun fact.
0: Hashtag
1: sih.
0: Fun fact.
1: Jujur tuh udah sore banget.
0: Oh iya.
1: Udah hampir malam gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Terus kayak aku pikir bisa nggak sih ini aku bakal konten gitu.
0: Oh oke. Okay,
1: mana makanannya enak lagi.
0: Aduh.
1: Terus lama pengennya lama di situ gitu kan.
0: Iya. PW
1: kayak,
0: ya.
1: Mau konten apa enggak nih gitu kan. Mana tim aku tau nggak jatuh di sungai. Hari pertama dia kerja, dia kepleset.
0: Astaga.
1: Kasian.
0: Ada aja ya Allah.
1: Tapi aku ketawa.
0: Tapi lucu sih.
1: Lucu.
0: Masalahnya dia juga hari pertama kerja kan.
1: Iya, dia kayak okay, I'll do my best.
0: Iya, yeah, gitu. Bener.
1: Tiba-tiba kepleset. Namanya Kila. Kila, are you okay? Ya gak apa-apa kok, gak apa-apa kak. Tapi caranya basah, sepatunya basah. Akhirnya dijemur di situ. Kayak ceritanya banyak banget kan sih.
0: Astaga, bener-bener. Oke, okay, dari berawal dari keisengan itu di posting. Dan view-nya udah 10 juta tadi?
1: 10.200.000.
0: 10.200.000.
1: Ada embel-embelnya. gak mau rugi, gue harus disebut.
0: Dan akhirnya apa yang nge-trigger lo buat yaudah deh lagu ini akhirnya full dirilis gitu?
1: Iya, karena istilahnya teman-teman di situ juga banyak yang komen gitu. Mereka kayak akan aku kawal kakak ini sampai rilis. Kan gue jadi kayak wow, ke pressure ya.
0: Bener.
1: Wah ini bener nih mau dirilis, nggak kepikiran padahal.
0: Iya kan, berawal dari iseng aja kan tadinya kan.
1: Iya, aku bakal ngawal kakak ini sampai besar, sampai artis besar. Aku happy banget gitu kayak amin, ya kan, amin gitu kan. Tapi gue pikir,
0: pressure ya.
1: Gimana ya?
0: Yeah, tapi long story short akhirnya dirilis lah si Wahai Samudra.
1: Yes,
0: ini
1: 12 Agustus kemarin.
0: Oke. Tapi secara benang merah sebenarnya Wahai Samudra ini ceritanya tentang apa nih?
1: Nah, ada fun fact-nya lagi.
0: Ah, apa lagi nih? Gue suka nih fun fact.
1: Gak lucu sih sebenarnya.
0: Kalau awas kalau nggak gue ketawa ya.
1: Oke.
0: <Okay.
1: laughs>
0: Bercanda.
1: Ini dari awal sampai akhir kita coba.
0: Gak apa-apa.
1: Seru ya.
0: Ayo, biar kelihatan happy.
1: Iya benar. Nanti abis siaran langsung kayak.
0: Hashtag introvert. Iya. Oke, gimana tuh gimana?
1: Jadi kalau orang kan ulang tahun tuh happy ya.
0: Benar.
1: Enggak buat gue.
0: Oke, kenapa?
1: Setiap ulang tahun kenapa gue sedih ya?
0: Oke.
1: Karena gue kehilangan spark gitu loh. 2 Mei kemarin Hardiknas. Sebut banget.
0: Waduh,
1: itu hari
0: spesifik ya. Spesifik ya.
1: Gue anak Indonesia. Otak gue selalu dirayain upacara.
0: Bener sih, gak salah sih. Gak salah sih, semua orang upacara, ayo.
1: Iya kan?
0: Iya bener-bener. Oke.
1: Ya gue sedih lah gitu, kayak gue ngelihat foto konten-konten kafe gue sebenarnya. Ini lagunya langsung kayak sedih. Gitu ya. Jadi gue ngelihat foto-foto konten gue di Blitar, kayak gue kan road trip cari-cari kafe jadul gitu loh.
0: Oke.
1: Gue ngerasa kayak muka gue kok happy banget di situ gitu. Jadi kayak gue ngomong sama yang di foto itu kayak, kok kamu bisa ya sehappy itu loh Yesiel, gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kok sekarang kamu nggak seperti itu gitu? Kemana jati dirimu tuh mana gitu?
0: Benar-benar.
1: Gue nangis gitu.
0: Oh,
1: nangis
0: yeah,
1: gue
0: really?
1: Itu
0: oh,
1: wow. Di bulan Mei itu adalah gue tiap hari nangis gitu, kayak gue sedih gitu. Kenapa ya? Karena gue ngerasa mata gue tuh udah nggak ada di situ, kayak mata kok serem sih.
0: Maksudnya,
1: tatapan gue kosong.
0: Iya,
1: ya.
0: Benar. Sinar matanya itu kayak redup gitu.
1: Benar,
0: ya.
1: Gitu ya. Udah. Okay. Akhirnya gue ke yang kemarin diajakin sama teman gue ke Malaysia itu ketemu teman-teman baru. Dan akhirnya gue kayak merasakan spark gue kembali.
0: Oke. Okay.
1: Karena gue ke alam gitu. Gue menemukan jati diri gue gitu. Oh ternyata di alam.
0: Oh.
1: Gitu dengan gue menyentuh air. Wah. Gue mendengar desahan angin asik.
0: Maaf gue ya, maaf. Iya, iya, benar.
1: Terus ada apa namanya? Suara-suara yang aduh, enak banget lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gue memeluk pohon gitu. Asal jangan ada semutnya ya.
0: Aduh. Jangan pohon kaktus juga sih.
1: Oh, benar.
0: Sakit juga sih. Oke, okay, berarti gitu. Berarti lu menemukan apa? Kenyamanan, rasa yang berbeda. Mungkin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lu yang lu mungkin lihat foto-foto video lu di kafe gitu.
1: Ternyata
0: kan?
1: Itu jawabannya.
0: Ternyata itu jawabannya.
1: Gitu,
0: oke.
1: Okay. Wow, finally pas waktu gue ketemu sama teman baru gue bilang, "Wah, akhirnya aku nemuin spark aku lagi loh." gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku ketemu sama teman bener-bener kayak harus keluar dari bubble kita sih.
0: Oh,
1: jujur.
0: Iya, benar sih. Kita iya kan? Maksudnya kayak apa ya jatuhnya kayak ya kita harus menemukan apa yang bikin kita bahagia.
1: Bener.
0: Gitu kan.
1: Udahlah loncat lah ke bubble lain gitu.
0: Ah itu dia. Bener. Tapi berarti ini adalah proses apa lu menemukan sparks lu lagi berarti ya.
1: Iya.
0: Percikan-percikan itu.
1: Benar. Sampai sekarang pun aku masih belajar cari spark yang lain lagi, yang baru istilahnya gitu kan.
0: Oke, okay, berarti lu mungkin akan menemukan spark di tempat lain.
1: Iya. Mungkin. Dengan membuka peta baru dan ya cari hal baru lah.
0: Iya sih.
1: Yang
0: sih.
1: Belum pernah benar-benar hidup seumur hidup ini aku lakuin gitu. Mungkin bener-bener. Kayak para layang, terjun bebas gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang penting lihat dulu nih safety apa enggak. Bukannya gue terjun.
0: Betul.
1: Gue terjun ke dunia lain. Kan enggak lucu.
0: Iya, benar. Oke, jadi kayak mencoba sesuatu yang baru.
1: Yes.
0: Yang mungkin bikin lo semangat lagi.
1: Betul.
0: Ngejalanin rutinitas lagi gitu.
1: Betul.
0: Kan. Oh wow, I see. Berarti pesan di lagu ini buat yang denger adalah yaitu menemukan sparks lo berarti ya.
1: Iya, cuman gue bikin lagu ini sebenarnya universal sih.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bisa didengar sama teman-teman yang sekarang lagi di perjalanan pulang. Kayak mungkin ya ini sebuah pesan untuk teman-teman besok harus cuti. Kalau wah ada lagu Bahai Samudra, besok gue cuti.
0: Tapi besok weekend juga sih BTW sih.
1: Nah kan.
0: Benar.
1: Ya kan gue bikin awalnya tuh ada suara ombaknya.
0: Oh wow. Oke.
1: Okay. Ada suara airnya, ambience gitulah gue bikin. Gue kasih situ. Biar kalau orang dengar lagi dimanapun dia berada kayak oh my god.
0: Yeah.
1: Ada panggilan alam.
0: Panggilan alam maksudnya panggilan ke alam ya, bukan mules gitu. Bukan ya?
1: Oh iya, ambigu ya kata-kata gue.
0: Takutnya, wah ada panggilan alam, ternyata mules.
1: Sakit perut jadinya.
0: Sakit perut. Oke, gitu berarti ya. Ya deh, gue makin penasaran sama Wahai Samudra. Jadi kita bakal dengerin dulu. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget. Gue masih nungguin nanti sampai jam 8 malam tentunya. Jadi langsung aja, ini dia Yesiel Trivena dengan Wahai Samudra.

0: gue Edit Nama masih ditemani sama Yesi. Alright, tadi kita dengerin lagunya Wahai Samudra. Emang dibikinnya vibesnya liburan banget ya, summer banget ya. Summer banget dari awal juga tadi seperti yang dibilang kan ada suara ombaknya gitu kan, dan lagu-lagunya nada-nadanya juga sangat apa ya, sangat healingable banget ya.
1: Iya kan. Kalau denger itu tuh kayak tutup mata tapi jangan
0: buka bener, mata. Bener, buka mata. Ya kantor nih.
1: Iya kan. Jadi kalau misalnya denger itu tuh sebenarnya ada strateginya.
0: Oke, gimana nih ya, cara benar mendengarkan Wahai Samudra?
1: Oke. Buka radio, denger di Prodo FM.
0: Betul.
1: Pastinya ya.
0: Pasti.
1: Nah, kalau misalnya udah ada suara itu kan. Gitu kan. Betul. Nah, tutup mata, pakai headset tutup mata. Ya udah, tinggal nafas, atur nafas. Nah, pikirnya langsung kayak aku lagi ada di pantai gitu.
0: Okay.
1: Di luar.
0: Lagi di alam
1: gitu. Rasain. Iya, karena lagu itu penuh ada memorinya loh.
0: Benar sih. Benar.
1: Makanya aku kasih di situ ada suara. Ntar aku tambahin lagi ntar kalau ada lagu yang kedua.
0: Waduh.
1: Suara burung hantu.
0: Terlalu uji nyali kayaknya deh.
1: Jadi berasa lagi di kuburan. Serem
0: bener,
1: ya.
0: Bener. Oke. Tapi emang dari awal gitu kan tadi bikin lagunya di atas batu di sebuah sungai gitu kan. Ya. Udah kebayang lagu apa maksudnya secara musiknya bakal seperti ini kah?
1: Enggak. Sama sekali enggak.
0: Okay.
1: Iya.
0: Terus gimana prosesnya akhirnya bisa menemukan musik dan sound-sound alam tadi yang ada di lagu Wahai Samudra?
1: Ya, ada di pikiran kayak membayangkan, oh, ada ini, ada burung gitu. Terus karena memang aku bisa dengar nada dari apa yang aku lihat ya.
0: Benar.
1: Jadi di air tuh ada nadanya.
0: Okay.
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Kan dari awal kan.
0: Yeah,
1: ya kan?
0: Okay.
1: Nah, di situ ya tinggal aku tambahin. Nada dulu pastinya.
0: I see.
1: Baru lirik.
0: Okay.
1: Kalau orang kan mungkin lirik dulu. Nah, kalau aku agak unik gitu.
0: Yeah.
1: Agak. Kalau kakak ciptain lagu dari apanya dulu biasanya?
0: Dari ngimpi dulu kayaknya. Gak bisa bikin lagu soalnya.
1: Oh, bisa dong kak.
0: Oh, bisa, cuman belum mencoba aja gitu. Okay, berarti dari nada dulu gitu ya. Berarti kayak kayak misal melihat sesuatu, berarti kan kakak bisa tahu nadanya ini dari apa nih? Gitu.
1: Sebenarnya dari visual dulu sih kak, karena aku ada di satu tempat itu yang memang visualnya seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi kalau aku memang misalnya di rumah nih, ya bikin lagunya aku harus mikirin dulu aku di mana, baru nanti itu kan visual kan di pikiran kita gitu. Jadi baru nanti ada nadanya, warnanya, abis itu lirik terakhir deh pokoknya.
0: Okay. Berarti kayak baru nemuin nadanya dulu, baru nulis liriknya.
1: Iya, pokoknya visual dulu deh. Nomor satu visual.
0: Okay, visual banget anaknya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Tapi berarti tadi ditulis 10 menit aja.
1: Iya.
0: 10 menit aja.
1: Iya,
0: tapi
1: 10 detik juga bisa kan.
0: Wah.
1: Sombong gak sih? Maaf
0: gak
1: ya.
0: Gak apa-apa. Boleh lah kita
1: jujur,
0: manusia.
1: Jujur.
0: Sombong-sombong dikit gak apa-apa.
1: Aduh. Harusnya aku harus menjadi padi. Asik.
0: Oke, berarti tapi kalau proses produksinya segala macam akhirnya jadi versi apa finalnya dari Wahai Samudra itu total berapa lama tuh?
1: Ya, dua minggu aja lah, nggak kelamaan.
0: Ya,
1: ya karena memang aku juga setiap step itu harus direcord, itu semua ada di TikTok sebenarnya.
0: Oke, bisa dilihat ya?
1: Iya, dari panjangin liriknya. Nah, yang lirik yang Desa ya itu aku bikin lagi Yesina The Sound namanya. YCL Sinestesia The Sound.
0: Oh.
1: Itu ada singkatannya. Okay. Aku bikin juga rubriknya.
0: Oke, wow.
1: Segmennya.
0: Segmennya ya.
1: Yesina The Sound gitu.
0: Seru banget.
1: Biar keren aja sih Kak, sebenarnya kayak. Bener.
0: Gak apa-apa, emang kan sosial media harus terlihat keren.
1: Iya kan?
0: Iya kan? Bener. Itu jadi kayak
1: malu gue. Malu deh aku.
0: Gak apa-apa. Kan emang banyak orang yang menjadikan sosial media sebagai portfolio kan. Iya, jadi harus terlihat keren gitu.
1: Jujur li, aku malu sih orangnya.
0: Oh iya?
1: Iya, aku malu.
0: Oke. Okay.
1: Asal jangan malu-maluin.
0: Ah, itu dia, benar-benar. Tapi akhirnya si Wahai Samudra ini berani dirilis, kenapa tuh akhirnya? Kan malu kan pasti awalnya kan?
1: Malu, bener. Gara-gara itu aja nih teman-teman pada komen. Ya? Iya. Akan aku kawal kakaknya.
0: Mana nih orang-orang yang mau ngawal nih? Mana nih?
1: Iya. Tapi aku jadi kayak sebenarnya ke pressure juga, cuman aku kayak apa iya aku bisa gitu loh.
0: Oh,
1: pasti kamu bisa gitu.
0: Iya benar. Oke, tapi kalau di lagu ini sudah ada MV-nya ya, musik video?
1: Sudah ada.
0: Udah ada ya, bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube.
0: Di YouTube ya. Itu berarti memvisualisasikan lagu ini atau gimana tuh
1: betul,
0: konsepnya?
1: Betul. Okay. Jadi ya MV-nya simpel aja sih waktu itu. Kita ke Anyer ya. Ke Anyer perjalanan 4 jam.
0: Oke. Okay.
1: Terus karaoke yang di jalan enggak penting.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak penting aku. Overjaring.
0: #TMI aja. Too much information. It's okay lah.
1: Yaudah, terus habisnya dari situ ya kita main di pantai. Bener-bener kayak aku konsepnya simple aja sih.
0: Oh,
1: kayak kita traveling itu kan, solo traveling, terus main pantai, lari-lari, beauty shot, terus naik perahu deh.
0: Oke, benar.
1: Bayar tapi jangan lupa.
0: Iya dong. Masa kayak ini videoku 10 juta loh. Gak gitu dong. Gak gitu dong. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan dari teman Pro 2 nih ya. Sudah ada yang masuk.
1: Wow, udah ada yang nanya.
0: Ada yang nanya nih ya dari siapa nih namanya?
1: Siapa sih? Tuh?
0: Lara, dari Lara ya.
1: Lara.
0: Karena mau nanya buat kakak Yisel.
1: Iya. Yeah.
0: Iya, oke. Okay. Yes sih sebenarnya sih
1: gak
0: salah
1: apa-apa,
0: ya. Gak apa-apa. Pertanyaannya, kalau penggemar boleh memberikan satu julukan paling absurd buat kakak, kira-kira kakak pengen dipanggil apa?
1: Unik.
0: Panggilan absurd.
1: Unik.
0: Unik.
1: Cewek unik.
0: Cewek unik ya. Oh wow.
1: Iya udah itu aja deh, simpel aja. Aneh soalnya aku emang.
0: Tapi lu pernah dibilang kayak gitu gak sih? Kadang kan lu bisa sinestesia tadi ya, bener?
1: Iya kan? Pernah. Aneh lu gitu. Lu aneh ya sih. Ya udah gak apa-apa.
0: Yes,
1: unik
0: bener.
1: Gitu.
0: Bener. Unik bukan aneh.
1: Unik
0: gitu kan.
1: Iya. Kalau cantik kan udah biasa. Ih bener. Lu cantik banget gitu ya. Walaupun aku juga bersyukur ya dibilang gitu. Cuma kamu unik, aku suka.
0: Oh wow, itu salah satu pujian yang bikin look ya. Oh gitu. Ya?
1: Karena prinsipku dari dulu adalah ya udah be unique gitu.
0: Yes.
1: Dari 100 orang di depan aku mau jadi yang berbeda gitu.
0: Nah itu dia, benar.
1: Iya.
0: Jadi unik ya. Benar. Oke. Okay.
1: Yes.
0: Alright, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Yesi ya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Yesi. Alright. Lu kan seorang apa synesthesia tadi ya?
1: Yes.
0: Tapi lu pitch perfect gak sih sebenarnya?
1: Enggak.
0: Beda ya? Beda, itu tuh beda hal ya?
1: Beda. Kalau gue cuma ngelihat ya nada aja dari apa yang gue lihat gitu aja sih.
0: Oke. Okay. Kalau pitch perfect tuh kayak bisa ngambil nada dari apa yang didengar gitu ya.
1: Jadi kayak chordnya udah ketahuan gak sih kalau kayak gitu?
0: Iya, iya, benar-benar. Oh, wow. Oke.
1: Okay. Gue cuma kayak gitu aja lah. Simple aja lah.
0: Enggak simple sih. Gak simpel sih, itu gak semua orang bisa kan soalnya kan. Iya dong, gue gak tahu nih kamera nadanya apa nih, gue gak tahu nih.
1: Emang iya?
0: Gak bisa, gak tahu.
1: Bisa kali, itu bukan spesial, gak spesial-spesial amat.
0: Gimana cara taunya tuh gimana?
1: Yang spesial kan cuma martabak.
0: Aduh, gak salah sih, telurnya dua tuh.
1: Kan enak. Barangkali pendengar sekarang lagi makan martabak.
0: Oh iya benar. Iya benar. Enggak salah sih. Iya iya iya.
1: Maaf garing ya gue ya.
0: It's okay, it's okay, it's okay. Okay. Alright. Berarti si MV ini bisa ditonton di
1: YouTube.
0: YouTube-nya.
1: Cari aja ya Yesi Atrivena Waisa Muda.
0: Ah, bisa itu ya langsung ketemu lah ya.
1: Soalnya aku enggak hafal ini. Baru kan ngelihat.
0: Oke, okay, ya, bisa ditonton, bisa dicek apa di situ. Ya, benar-benar. Ya. Oke, okay, terakhir deh mungkin dari KYS kira-kira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia ya.
1: Ya, jangan lupa dengarkan Wahai Samudra di Pro 2 FM pastinya.
0: Nah.
1: Kirim-kirim, jangan lupa kirim-kirim pesan ke crush.
0: Ya apa sih
1: iya
0: gitu
1: dong,
0: kan.
1: Iya dong.
0: Ayo healing bareng bisa kali.
1: Ya. Pokoknya sekarang yang lagi ada di jalan, teman-teman semua ya, hati-hati di jalan sampai di rumah dengan selamat.
0: Oke. Okay.
1: Tetap bahagia. Iya, temukan sparkmu.
0: Asik, temukan sparkmu. Sebenarnya gue pengen nanya ini sih, apa
1: tuh? Kalau wahai
0: enggak gue sih ya. Tapi kayaknya udah ketahuan sih warnanya apa sih. Kalau wahai samudra adalah warnanya
1: biru.
0: Iya benar. Udah.
1: Jadi ya fun fact ya adalah selama gue promo wahai samudra ini, OOTD gue apa coba?
0: Biru.
1: Yes.
0: Biru kan?
1: Iya, biru.
0: Oh, wow. Okay.
1: Biru putih, biru muda, samar, gitu-gitulah.
0: Iya sih. Iya, karena menggambarkan lagu ini banget sih.
1: Iya, biru kan? Muda, biru, ya pantai lah gitu.
0: Betul, betul.
1: Sampai ke mall-mall pun juga aku tetap pakai baju pantai. Serius. Cinta banget. Terus kayak aku gini, di sini ada pantai gak, Pak, ya?
0: Ya dicari pantai ya. Ya dicari itu ya. Astaga. Bener-bener. Oke deh. Pokoknya jangan lupa buat dengerin terus Wahai Samudra di semua DSP. Ada ya. Terus di YouTube juga bisa ditonton. Cari aja Wahai Samudra YSL gitu kan. Dan bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Oke. Abis ini bakal ada spesial dari YSL ya kan. Karena bakal membawakan lagu. Iya, katanya bukan ya. Bukan ya. Oke, mau kan lagunya Wahai Samudra, teman Pro 2 ya. Jadi terima kasih buat KYSI, terima kasih. Thank you so much.
1: Sama-sama, Kakak.
0: Sukses selalu Kakak untuk next project-nya selalu. Akan ada apa ini kira-kira?
1: Mau dibocorin di sini nih.
0: Bocorin ya, ya. Bebas
1: bocorin
0: dong.
1: Bocorin. Jadi aku sebenarnya lagu yang kedua itu aku udah bikin di Cangar kemarin.
0: Okay.
1: Warnanya ungu. Karena ada bunga hortensianya.
0: Oke, menarik.
1: Iya, tentang sunset.
0: Oke.
1: Pertanyaan sih sebenarnya dari hubungan yang membingungkan.
0: Nah, itu dia.
1: Wow, itu masuk sih kayaknya.
0: Boleh.
1: Ya pokoknya lagu yang kedua manis banget.
0: Manis ya.
1: Semanis dirimu, Mas.
0: Asik.
1: Semanis Pro 2 FM.
0: Jadi manis. Oke deh. Oke, terima kasih KYSI, terima kasih. Okay. Sukses selalu. Ditunggu nanti next singlenya. Ditunggu project-project selanjutnya. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia. Udah seru-seruan di satu jam terakhir ini barengan sama YSL Trivena tentunya ya. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung dari KYSI tentunya, ngebawain Wahai Samudra. Alright, kalau gitu gue pamit teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Alright, sudah siap?
1: Sudah
0: siap? Alright. Bentar, gue setting dulu ya.
1: 5 jam kemudian.
0: Aduh, enggak dong. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia YSL Trivena dengan Wahai Samudra.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

nggak sih? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keberagaman terbesar di dunia. Kita memiliki ratusan suku, bahasa daerah, serta berbagai budaya yang hidup berdampingan. Hebat ya, semua perbedaan itu justru menjadi kekuatan yang mempersatukan bangsa. Kedaulatan Indonesia bukan hanya dijaga di perbatasan, tetapi juga diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menjaga persatuan, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Kemakmuran pun dapat tercipta ketika kita saling bekerja sama, bergotong royong, dan mendukung kemajuan bersama. Dari langkah-langkah sederhana itulah Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera dapat terus dibangun. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai inspirasi untuk terus mempererat persatuan, mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik, dan bersama mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka!

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi ya di ruang dengar kamu bersama dengan RRI Pro 2 Sungai Liat. Setelah tadi ya teman Pro 2 ya, kamu dengerin nih dari RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti musik live chat edisi Jumat 28 Agustus 2026. So teman Pro 2, di malam hari ini di Jaga Malam bareng sama Jessica, kamu bakal ditemenin dengan beragam segmen ya teman Pro 2 ya. Dan yang pertama nih pastinya ini wajib banget ya setiap Jaga Malam ya teman Pro 2, kita masuk ke obrolan komunitas. So kita di malam hari ini bakal bahas apa ya teman Pro 2 ya di obrolan komunitas. Kali ini teman Pro 2, kamu bakal membahas tentang opera nih. Kamu bakal mendengarkan obrolan kita yakni tentang komunitas opera. Yang mungkin langsung terlintas di pikiran kamu nih, pertunjukan dengan panggung yang besar, penyanyi yang suaranya tinggi, kostum yang megah, atau bahkan sebuah pertunjukan klasik dari Eropa yang terasa classy banget gitu ya nomor 2 ya. Nah itulah, ternyata ya opera juga memang punya tempat ya di Indonesia ya nomor 2 ya. Bahwa pada dasarnya opera adalah pertunjukan yang menggabungkan beberapa unsur seni sekaligus. Ada musik, vokal, acting, tata panggung, kostum, terus juga ceritanya. Nah jadi ini nomor 2, biasanya kalau kita menonton drama dengan dia atau konser dengan penyanyi yang fokus bernyanyi. Nah, dalam opera kita ngelihat semuanya nih, yang semuanya ya teman Pro 2 ya dalam satu pertunjukan. Ya menarik ya teman Pro 2 ya, perkembangan opera di Indonesia ini enggak hanya bergantung pada gedung pertunjukan besar aja. Ada para seniman, kelompok seni, pelajar, mahasiswa, komunitas sampai orang-orang yang memang punya ketertarikan terhadap seni vokal dan teater. Komunitas juga menjadi bagian penting ya, karena di sanalah orang-orang bisa belajar dan bertemu orang lain yang punya ketertarikan yang sama. So buat anak muda ya, bergabung dengan komunitas seni seperti ini juga sebenarnya punya banyak pengalaman menarik ya teman Pro 2 ya. Kita bisa belajar tampil di depan banyak orang, bekerja sama dalam tim, melatih vokal, belajar acting, bahkan juga memahami bagaimana sebuah pertunjukan dipersiapkan dari belakang panggung. Jadi sebenarnya opera ini bukan cuma soal seseorang yang berdiri di atas panggung lalu bernyanyi dengan suara tinggi doang ya teman Pro 2 ya. Di baliknya ada latihan, ada disiplin, dan juga ada kerjasama yang tentunya bisa menjadi proses kreatif yang panjang teman Pro 2. Menariknya lagi nih, opera ini tidak harus selalu terasa kuno ya teman Pro 2 ya. Seni pertunjukan ini juga terus berkembang. Ceritanya, musiknya, tata panggungnya, bahkan cara pertunjukannya juga bisa dibuat lebih dekat dengan penonton masa kini. Nah, jadi pertanyaannya sekarang ya teman Pro 2 ya, kalau opera dibuat dengan cerita yang dekat dengan kehidupan anak muda Indonesia, kira-kira bakal menarik gak nih teman Pro 2? Kita bakal bahas banget ya teman Pro 2 ya di segmen berikutnya ya bareng sama Jessica. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. This is Armada Semalam.

0: Babi.
1: Apa nih guys?
2: Babi bengok.
1: Wah.
0: Be.
2: Nggak bisa.
1: Ciao. Ini benar main.
2: Main.
1: Benar ya.
0: Asli nak.
1: Jangan main aja ya.
2: Oke, paman di hutan.
1: Bagus.
0: Oke, bener.
2: Main ya.
1: Ya, di YouTube.
2: Ya udah, bener. Main aja lah. Ya, ya, ya, kalau gitu.

0: lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, di India, pernikahan itu nggak cuma sehari, tapi bisa berlangsung 3-7 hari, bahkan lebih loh. Di India, itu hal yang biasa banget. Jadi gini, teman Pro2, pernikahan di sana bukan cuma satu acara, tapi serangkaian ritual yang penuh makna. Mulai dari mahendi, di mana tangan dan kaki pengantin dihias pakai henna yang super rumit. Katanya, semakin pekat warna henna, semakin dalam cinta pasangan itu. Lalu masuk ke sanggit. Ini bagian yang paling seru. Semua keluarga kumpul, menyanyi, nari, bahkan ada yang latihan khusus buat tampil di acara ini. Suasananya lebih kayak konser sih daripada acara formal. Eits, belum selesai loh. Ada juga ritual haldi, di mana pengantin diolesi kunyit ke wajah dan tubuhnya. Selain tradisi, ini juga dipercaya bikin kulit lebih cerah sebelum hari besar. Dan akhirnya, setelah semua rangkaian itu, barulah masuk ke inti pernikahan yang biasanya melibatkan ritual Saptapadi, mengelilingi api suci sebanyak 7 kali. Dan terakhir, masuk ke resepsi, pesta penutup yang super megah dan seringkali mengundang banyak tamu. Yang menarik, setiap momen bukan cuma soal pengantin, tapi juga tentang keluarga, budaya, dan kebersamaan. Makanya nggak heran kalau pernikahan di India terasa kayak festival besar ya yang penuh makna. Bayangin deh, nikah tapi vibes-nya kayak perayaan seminggu penuh. Kalau kamu sendiri, lebih pilih nikahan simpel satu hari atau yang meriah sampai berhari-hari kayak gini, teman Pro2?

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali lagi ya bersama dengan Jessica di obrolan komunitas di hari Jumat malamnya nih. Dan di kali ini teman Pro 2 ya, di obrolan komunitas kita membahas tentang komunitas opera. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, kita juga bakal bahas peran anak muda di dalamnya. Nah tadi kita udah membahas ya bahwa opera ini merupakan perpaduan antara musik dan juga drama. Tapi ada satu hal yang gak kalah menarik kita memperdua, yaitu bagaimana komunitas bisa menjadi ruang untuk menjaga seni pertunjukan seperti opera tetap berkembang. Nah, dalam sebuah komunitas opera ini ya teman memperdua ya, dengan kemampuan yang berbeda-beda ini mereka bisa berkumpul bersama gitu ya teman memperdua ya. Ada yang fokus pada vokal, ada yang punya kemampuan acting, ada yang tertarik dengan musik, atau ada yang suka mengurus tata panggung, kostum, pencahayaan, bahkan dokumentasi dan publikasi. Artinya nih teman Pro 2 ya, sebuah pertunjukan opera sebenarnya merupakan hasil kerja banyak orang. Dan ini juga menjadi menarik untuk anak muda karena komunitas seni ini bisa menjadi tempat untuk mengeksplorasi kemampuan. Misalnya kalian suka bernyanyi tapi belum percaya diri tampil di depan banyak orang. Komunitas ini juga bisa menjadi tempat untuk belajar secara bertahap. Atau kalian gak suka tampil di depan panggung tapi tertarik dengan fotografi, videografi, desain poster, atau bahkan produksi acara ya teman Pro 2 ya. Kalian tetap bisa punya peran di dalamnya. Nah inilah yang menjadi salah satu hal menarik dari komunitas. So ya teman Pro 2 ya, kita gak harus menjadi orang yang paling hebat untuk bisa bergabung. Justru komunitas ini bisa menjadi ruang untuk belajar bersama. Apalagi di era media sosial sekarang, seni pertunjukan juga punya kesempatan untuk dikenalkan oleh generasi yang lebih luas. Potongan latihan vokal, cuplikan persiapan panggung ya teman Pro 2 atau BTS-nya gitu ya. Dan juga cerita di balik sebuah pertunjukan sampai perjalanan para pemain bisa dibagikan juga di media sosial. Dengan begitu orang juga biasanya yang sebelumnya menganggap opera sebagai sesuatu yang jauh dan sulit dipahami bisa mulai mengenal dari konten yang sederhana. Dan sebenarnya teman Pro 2 ya, tantangan terbesar opera dan seni pertunjukan lainnya adalah bagaimana membuat generasi muda merasa bahwa seni tersebut juga bisa menjadi bagian dari mereka. Bukan sesuatu yang gak bisa dinikmati oleh kalangan tertentu aja. Dan karena kita ya teman Pro 2 ya, terutama anak muda nih mulai tertarik, kemudian bisa ikut belajar, ikut membuat pertunjukan seni gitu ya. Ini juga pastinya bisa jadi kesempatan untuk terus hidup dan berkembang. Nah coba nih sekarang teman Pro 2 bayangin, kalau ada komunitas opera di kota kalian nih teman Pro 2, misalnya aja di Sungai Liat nih, kira-kira nih kalian lebih tertarik menjadi penyanyi, aktor, pemain musik, atau justru bagian dari tim belakang panggung nih teman Pro 2. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, kita seputar opera ya. Jadi ya, jangan kemana-mana, aku masih membahas opera lain ya teman Pro 2 ya di obrolan komunitas kita di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di RRI Pro 2 Sungai Rian, teman terbaik kamu.

0: Kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anak muda zaman sekarang kerjaannya cuma rebahan doang, scroll medsos berjam-jam, terus ngeluh deh badannya jompo di usia muda. Gak dulu deh.
1: Oh no.
0: Emang sih kasus

tapi berburu endorfin. Seru banget bisa dapet teman baru yang frekuensinya sama dan pastinya saling dukung buat jadi lebih sehat. Investasi terbaik itu bukan

105,5 FM Prodio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Prodio, tadi barusan banget nih kamu dengerin lagu dari Danila ya, pertunjukan terakhir ya. Cocok banget gak sih sama closingan kita ya teman Prodio ya, di segmen obrolan komunitas nih teman Prodio. Kalau kita ngomongin tentang opera, pasti yang di pikiran kita adalah pertunjukan. Jadi cocok nih sama lagunya Danila, pertunjukan terakhir. So teman Prodio, kita juga gak kerasa ya udah 1 jam bahas tentang komunitas opera gitu ya teman Pradua ya. Yang pastinya kalau kita bahas tentang opera di Indonesia sendiri, mungkin tantangannya adalah bagaimana membuat seni ini dikenal oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda. Karena sebenarnya anak muda Indonesia juga punya banyak sekali ya potensi di bidang seni. Ada yang jago nyanyi, bermain musik, acting, nulis cerita, atau bahkan desain ya teman Pradua, dan berbagai ide kreatif lainnya. Soal kemampuan itu pasti bisa menjadi bagian dari sebuah pertunjukan ya teman Pradua ya. Jadi gak usah takut, gak usah minder ya teman Pradua ya, kalau kamu memang punya bakat. Mungkin kamu punya bakat nih nulis naskah atau apa gitu ya teman Pradua, itu bisa banget ya membantu dari komunitas opera itu sendiri. Karena opera sendiri juga bisa dibilang menjadi ruang untuk memperkenalkan cerita-cerita yang lebih dekat dengan Indonesia. Bayangkan aja kalau sebuah pertunjukan menggunakan cerita yang kehidupannya ini relate banget sama masyarakat Indonesia, legenda Nusantara, atau bahkan kisah sejarah dan bahkan persoalan kehidupan anak muda saat kini ya teman Pradua ya. Tentunya pendekatan musik dan panggung yang sesuai juga oke banget ya, cocok banget di komunitas opera kayak gini teman Pradua. Dan disinilah memang peran komunitas ya teman Pradua ya, ini turut andil ya, karena komunitas sendiri bisa menjadi tempat bertemunya orang-orang yang ingin belajar, berlatih, bereksperimen, dan menghasilkan karya. Jadi kalau selama ini kalian ngerasa opera itu selalu serius atau terlalu jauh dari kehidupan sehari-hari, mungkin sudah waktunya nih teman Pradua melihat dari sudut pandang yang berbeda. Karena opera ini bukan tentang suara yang luar biasa, opera adalah tentang cerita, tentang bagaimana musik dan ini bisa menyampaikan emosi, tentang bagaimana seseorang juga bisa menghidupkan karakter, dan tentang bagaimana orang bisa bekerja sama untuk menghasilkan sebuah pertunjukan. Gitu tadi ya teman Pradua ya. Jadi kesimpulannya, opera di Indonesia bukan sekedar pertunjukan, tapi dibaliknya ada komunitas, ada proses belajar, ada kolaborasi, dan ada generasi muda yang bisa ikut menentukan seperti apa wajah seni pertunjukan Indonesia di masa depan. Dan teman Pradua, tenang ya, nanti di jam 9 malam waktunya kita bakal traveling keliling dunia keliling Indonesia dulu ya teman Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradua RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan

berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So, don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: New York, we love you. Thank you very much. Thanks for having us. We'll see you next year in June. All right, thank you.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, Jessica masih di ruang dengar kamu ya di Jumat malamnya kali ini ya teman Pro 2 ya. Tadi baru aja kamu dengerin ya lagu requestan dari Kak Lara nih, katanya mau dengerin lagu Semi Simorangkir Kesedihan Ku. Jangan sedih-sedih ya Kak Lara ya, semoga hari ini dan seterusnya bahagia selalu. Amin, amin, amin, amin. Dan teman Pro 2 juga ya, jangan sedih-sedih ya hari ini di Jumat menuju weekend. Di hari menuju weekend ya teman Pro 2 ya, semoga kamu bisa menikmati hari-hari ini dengan sangat bahagia juga ya teman Pro 2 ya pastinya. Aku bakal menyebarkan virus-virus kebahagiaan itu, tenang aja ya teman Pro 2 ya. So, kalau mau bahagia biasanya kita sambil traveling gak sih teman Pro 2? Cocok banget nih sama segmen kita di malam hari ini ya teman Pro 2 ya, di jam 9 ya, tepatnya di jam 21:15 waktu Indonesia Barat nih ya teman Pro 2, kita masuk ke segmen traveling. So teman Pro 2, kita mau kemana nih? Tadi sih aku bilang mau ke Indonesia aja, tapi aku pikir-pikir kayaknya ke luar negeri oke juga. Nah ini mungkin jadi salah satu tren juga ya teman Pro 2 ya, di kalangan orang-orang nih, orang-orang have, kalau kata orang-orang ya sekarang ya, kata netizen nih, ini orang-orang have nih ya teman Pro 2 ya, yang sekarang nih udah mulai beranjak ya teman Pro 2, travelingnya seru banget. Travelingnya gimana tuh Jessica? Travelingnya nih, orang-orang yang menghabiskan waktu liburan dengan beristirahat dan bersantai memang udah biasa ya teman Pro 2 ya, ini udah biasa banget gitu ya, udah sering gitu ya dilakuin. Namun belakangan ini teman Pro 2 ini muncul tren baru nih untuk menghabiskan waktu liburan. Wisatawan mulai mengganti rutinitas bersantai dengan aktivitas yang menguras keringat atau olahraga nih teman Pro 2. Seperti dilansir dari Fair Out Magazine ya teman Pro 2 ya, tren tersebut kemudian dikenal dengan istilah fitness travel atau tren perjalanan yang menjadikan aktivitas fisik sebagai bagian utama dari liburan. Dalam tren ini, Strava ya teman Pro 2 ya, aplikasi pelacak kebugaran ini pemegang salah satu peran penting. Yang main Strava nih teman Pro 2 ini merupakan cara kamu nih untuk sedikit flexing gitu ya. Nah teman Pro 2, sekarang nih generasi muda nih mulai meninggalkan kebiasaan lama yang dan beralih ke aktivitas yang lebih menyehatkan. Memberi perhatian terhadap kesehatan dan citra tubuh ini tidak hanya mempengaruhi rutinitas sehari-hari ya, tetapi juga cara mereka untuk menghabiskan waktu liburan mereka. Nah hal ini juga tercermin ya dari data perjalanan. Strava melakukan survei terhadap lebih dari 30.000 orang dan menemukan bahwa Gen Z menganggap aktivitas kebugaran saat berlibur 23% lebih penting dibandingkan oleh Gen X nih teman Pro 2. Nah berbeda dari dengan wellness travel ya teman Pro 2 ya, yang membuat generasi milenial berbondong-bondong ke Bali untuk ngikutin retret yoga dan juga melakukan detox dengan jus sayuran. Nah biasanya nih fitness travel ini lebih menyenangkan dan aktif. Nah pedal ya teman Pro 2 ya, lagi-lagi pedal. Pedal ini menjadi salah satu olahraga yang saat ini digandrungi oleh banyak orang nih teman Pro 2. Olahraga ini berkembang dengan cepat di Eropa khususnya di Inggris. Meski tergolong baru, banyak klub pedal yang bermunculan di berbagai tempat. Makanya nih teman Pro 2 ini mulailah tergiat yang namanya fitness travel itu sendiri teman Pro 2. Dan kita bakal membahas ya fitness travel ini lebih dalam lagi. Tapi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, aku bakal bahas itu nanti setelah aku bakal puterin lagu-lagu pilihan di malam hari ini. So ini ada lagu dari Bibi, Scott and Zelda buat teman-teman Pro 2 di ruang dengar kamu.

Halo Sobat RRI. Belakangan ini cuaca terasa makin panas ya. Bahkan di beberapa daerah, suhu udara bisa meningkat jauh di atas biasanya. Kondisi ini dikenal sebagai heat waves atau gelombang panas. Meski Indonesia tidak selalu mengalami heat waves ekstrim seperti di negara empat musim, suhu panas yang berkepanjangan tetap bisa berdampak pada kesehatan. Kalau tubuh terlalu lama terpapar panas, kita bisa mengalami dehidrasi, kelelahan akibat panas, bahkan heat stroke, yang merupakan kondisi darurat medis. Nah, supaya tetap aman, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pertama, perbanyak minum air putih. Jangan tunggu haus baru minum, karena rasa haus seringkali muncul saat tubuh sudah mulai kekurangan cairan. Kedua, batasi aktivitas berat di luar ruangan, terutama antara pukul 10 pagi hingga 4 sore saat sinar matahari sedang terik-teriknya. Kalau memang harus beraktivitas di luar, usahakan sering berteduh dan beristirahat. Ketiga, gunakan pakaian yang longgar, berwarna terang, dan mudah menyerap keringat. Jangan lupa memakai topi, payung, dan tabir surya untuk melindungi kulit dari paparan langsung sinar matahari. Keempat, jangan pernah meninggalkan anak-anak, lansia, atau hewan peliharaan di dalam kendaraan yang terparkir. Suhu di dalam mobil bisa meningkat sangat cepat dan membahayakan keselamatan. Terakhir, kenali tanda-tanda bahaya akibat panas berlebih seperti pusing, lemas, mual, kulit terasa sangat panas, hingga kehilangan kesadaran. Jika menemukan gejala tersebut, segera pindahkan korban ke tempat yang lebih sejuk. Berikan air minum jika masih sadar, dan segera cari pertolongan medis. Sobat RRI, cuaca panas memang tidak bisa kita hindari, tetapi resikonya bisa kita kurangi dengan tips sederhana tadi. Tetap jaga kesehatan, penuhi kebutuhan cairan tubuh, dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca.

0: Aduh, apa ge mai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyapu dak ke mana, Es?
0: Penan palak ku ne, mai.
1: Ya ngapa penan, Es?
0: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini ne. Oh, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang ku nenak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh dak lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Masih di 105,5 FM Prodio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Prodio, kita lanjut ya bareng sama Jessica di Jaga Malamnya. Kali ini kita berada di segmen traveling. So teman Prodio, kita masih membahas tentang fitness traveling ya teman Prodio ya, yang memang sekarang nih lagi banyak digandrungi sama orang-orang have ya. Gak sih, pada generasi muda ya, khususnya anak-anak yang lagi banyak-banyaknya suka berolahraga ya teman-teman Pradua, terutama Gen Z nih teman Pradua, yang kali ini lebih banyak sukanya nih fitness traveling gitu ya teman Pradua, dibanding wellness travel gitu. Nah tadi kan aku udah sempat bahas tentang pedal ya teman Pradua, yang menjadi salah satu olahraga yang paling banyak dilakuin juga nih ketika fitness travel. Nah teman Pradua, kamu tahu gak sih kalau memang kan tadi berkembang cepatnya itu di Eropa, makanya kita lagi bahas tentang traveling yang ada di Eropa nih teman Pradua, khususnya dari Inggris. Sementara itu sebenarnya ya teman Pradua ya, pelatih dan pemain pedal terbaik di Eropa ini banyak berada di Spanyol, sehingga membuat Spanyol menjadi pilihan bagi banyak wisatawan nih yang ingin berlatih dan juga meningkatkan kemampuan bermain pedalnya. Tren olahraga lainnya adalah lari nih. Dulu maraton dianggap sebagai pencapaian olahraga tertinggi bagi masyarakat umum. Namun kini telah berkembang menjadi tujuan wisata global nih teman Pradua. Makanya biasanya nih juga ada para pelari yang berwisata untuk menjelajahi berbagai negara dan benua sambil mengejar catatan waktu terbaiknya. Saat ini Tokyo menjadi destinasi populer ya untuk wisata maraton. Pada 2025 dilaporkan bahwa ada 18.000 dari 38.000 pelari Tokyo Marathon berasal dari luar Jepang, mewakili dari 130 negara dan wilayah di seluruh dunia. Bayangin aja ya teman Pradua ya, total ada 38.000 pelari ya. Tapi 18.000-nya ini ya teman Prado itu berasal dari luar Jepang. Gimana enggak ramai banget enggak tuh maraton ya, Tokyo Marathon di tahun 2025 lalu ya teman Prado ya. Selain Tokyo nih, kota Berlin di Jerman juga dikenal dengan medannya yang relatif datar, dan Amerika Serikat yang memiliki sejumlah maraton kelas dunia juga. Jadi banyak juga nih yang wisatawan yang datang ke sana ya teman Pradua ya, pastinya untuk sambil traveling sambil juga cari sehat gitu ya teman Pradua ya. Nah wisatawan yang melakukan maraton akan menyusun seluruh rencana liburan berdasarkan aktivitas lari. Bahkan cara ini juga sebelumnya memungkinkan turis asing nih masuk ke Korea Utara. Oh bayangin teman Pradua kalau mau coba ke Korea Utara ya. Korea Utara dengan mengikuti Pyongyang Marathon nih teman Pradua. Sayangnya bagi pelari asing tidak diizinkan mengikuti ajang tersebut pada 2026, dan acara kemudian dibatalkan karena alasan yang tidak disebutkan. Namun mereka tetap diperkirakan dapat kembali mengikuti ajang tersebut di tahun 2027 nih teman Pradua. Itu tadi ya, masih dua olahraga ya teman Pradua yang kita bahas yang menjadi salah satu destinasi ya dari fitness travel. So teman Pradua, Jessica masih di sini di ruang dengar kamu. Jangan kemana-mana ya teman Pradua, karena aku masih membahas traveling sambil fitness juga, atau ya cari kebugaran ya teman Pradua ya, di era sekarang ya kita benar-benar harus sehat ya teman Pradua ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradua RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu.

0: Eh, Kia, aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit, coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh, bantu tubuh tetap aktif. Dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi kita udah dengerin ya lagu-lagu pilihan di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya nih buat teman-teman Pro 2 ya, spesial ya Jumat malamnya nih. Nah teman Pro 2, kita lanjut ya buat bahas segmen kita traveling ya teman Pro 2 ya. Dan di traveling ini teman Pro 2, kita bahas tentang fitness travel ya, yang lagi digandrungi sama Gen Z-Gen Z nih teman Pro 2. Tadi udah ada satu olahraga ya, yang ini padel. Terus yang kedua nih ada maraton ya teman Pro 2 ya. Dan selanjutnya nih teman Pro 2, ada jenis olahraga lainnya, yakni high rocks nih ya, menjadi bagian dari tren fitness travel nih teman Pro 2. Olahraga yang memadukan antara perlombaan kebugaran dan juga berbagai tantangan fisik kini jadi digemari nih di berbagai kalangan di dunia ya teman Pro 2 ya. Nyatanya saat ini juga orang-orang semakin serius nih untuk memperhatikan kesehatan. Secara umum hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat positif. Namun teman Pro 2, sebagian orang nih justru mengubah perjalanan kebugaran ini menjadi sebuah obsesi nih. Bagi sebagian orang, liburan akan dipadukan dengan pencapaian seberapa banyak dirinya beraktivitas. Hingga saat ini ya teman Pro 2 ya, travel jenis kayak gini ya, atau fitness travel ini diperkirakan akan terus berkembang dalam beberapa tahun ke depan dan membawa perubahan besar dalam cara wisatawan memandang liburan dan waktu luang. Karena bener banget nih teman Pro 2, setahu aku ya, dari teman-teman aku juga nih yang aktif gitu ya, ikut maraton atau half maraton gitu ke luar-luar kota. Terus habis itu mereka jalan-jalan, kayak seru banget gak sih teman Pro 2 kayak gitu. Aku jadi pengen. Jadi pengen juga gak sih kayak gitu teman Pro 2. Pastinya nih juga, terutama ya kalau di Indonesia nih, ini bisa meningkatkan pariwisata Indonesia ya, khususnya mungkin di daerah-daerah yang udah nih menjalani half maraton atau mungkin maraton, triathlon dan lain-lain ya teman Pro 2, yang memang lagi banyak banget nih para penggemarnya ya, atau mungkin orang-orang yang tertarik gitu ya dengan olahraga itu teman Pro 2. Dan Jessica masih di ruang dengar kamu ya. Sekian nih kita bakal bahas travelingnya teman Pro 2 ya, dari jam 9 sampai jam 10. Dan selanjutnya di jam 10 nanti kita ada satu informasi ya teman Pro 2, pastinya ya di cerita penutup hari ini, segmen yang ditunggu-tunggu juga ya teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu nanti gabung aja ya teman Pro 2 ke WhatsApp kita di 0812 7722 1055, karena di jam 10 kita juga buka layanan interaktif ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang mau cerita-cerita tentang penutup harinya, boleh banget ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya di Pro 2 RRI Sungai ya, teman terbaik kamu.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri.

pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Wah, ada pesan. Katanya aku menang hadiah. Tinggal klik link ini aja ya. Loh, kok akunku keluar sendiri? Uang di rekeningku juga berkurang. Astaga!
1: Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan digital. Penipu sering memanfaatkan tautan palsu untuk mencuri data pribadi dan menguasai akun kamu. Sebelum mengklik, pastikan tautan berasal dari sumber resmi. Jangan pernah memberikan PIN, kata sandi, atau kode OTP pada siapapun. Gunakan kata sandi yang kuat dan aktifkan verifikasi dua langkah untuk melindungi akun kamu. Ingat, satu klik yang ceroboh bisa membuka jalan bagi pelaku kejahatan. Jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Klik kanan,
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu nih di malam hari ini ya teman Pro 2 ya. Yang pastinya ini juga jadi segmen terakhir kita ya di jaga malam ya teman Pro 2 ya. Setelah nanti teman Pro 2 di jam 11 bakal masuk ke Jazz Music. Tapi sebelum itu deh, sampai jam 11 nih teman Pro 2, aku tunggu nih buat kamu yang mau cerita penutup harinya, aku bacain ya teman Pro 2. Dan kali ini juga nih teman Pro 2, aku mau membahas satu topik nih yang bisa jadi ini juga jadi angin segar ya teman Pro 2 ya, yakni Facebook dan juga Instagram yang bakal berubah dengan menerapkan sejumlah pembatasan baru bagi pengguna di bawah 18 tahun. Nah, perubahan ini merupakan bagian dari kesepakatan Meta untuk menyelesaikan gugatan di Amerika Serikat terkait tuduhan bahwa platformnya membahayakan anak dan remaja nih teman Pro 2. Berdasarkan dari kesepakatan tersebut nih, akhirnya pengguna di bawah 18 tahun bakalan dibatasin penggunaan platform Meta itu maksimal 2 jam per hari. Meta juga akan menerapkan jam malam nih, mulai 00.00 nih teman Pro 2 hingga 06.00. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi, ini Meta akan memberikan jam malam nih untuk para pengguna yang usianya di bawah 18 tahun, serta penonaktifkan sebagian notifikasi selama jam sekolah dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Secara default ya teman Pro 2 ya, platform juga akan menyembunyikan fitur like dan reaksi pada akun anak-anak serta melarang penggunaan filter yang mengubah penampilan. Pengaturan ini diterapkan untuk mengurangi potensi efek perbandingan sosial ya teman Pro 2 ya, yang hanya dapat diubah dengan persetujuan orang tua. Selain itu, orang tua juga bakal dapat nih notifikasi pemberitahuan ya setiap anak menerima atau mengirim pesan dengan orang dewasa serta informasi akun tersebut nih teman Pro 2. Notifikasi juga akan diberikan jika anak-anak mencari kata kunci yang terkait dengan bunuh diri, melukai diri sendiri, atau gangguan makan. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, yang pastinya ini juga salah satu tindak lanjut ya dari Meta ya teman Pro 2 untuk meningkatkan teknologinya yang bisa digunakan untuk memeriksa usia anak-anak ya teman Pro 2 ya, dengan pastinya ini juga audit eksternal secara berkala tentang seberapa baik pemantauan dari Meta tersebut juga teman Pro 2 untuk ya fitur-fiturnya yang bakal dibatasi itu tadi ya teman Pro 2 ya. Itu ya, kita masih membahas topik ini teman Pro 2 di 105,5 FM-nya. Buat teman Pro 2, mungkin kamu mau kasih sedikit ya kata-kata ya teman Pro 2 ya seputar informasi tersebut. Apakah kamu juga mendukung nih bahwa akan ada perubahan ya teman Pro 2 ya dari Instagram dan juga Facebook, terutama untuk anak-anak yang usia 18 tahun ke bawah ya teman Pro 2 ya. Bisa banget langsung aja ke WhatsApp kita di 081277221055. Jessica tungguin ya teman Pro 2 ya sampai jam 11 nanti buat mungkin ya bisa kasih statement-statement gitu lah ya teman Pro 2 ya, boleh banget ya. So teman Pro 2, Jessica masih di ruang dengar kamu juga ya dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini. So this is Budi Doremi, takkan hilang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Prodo RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih bareng sama Jessica ya di cerita penutup harinya di malam hari ini ya. Kita masih membahas tentang topik kita di malam hari ini, yakni Facebook, Instagram yang bakalan berubah demi remaja dan bakal ada jaga malamnya nih teman Prodo. So, melansir dari Al Jazeera ya teman Prodo ya, di hari Kamis kemarin, perubahan ini merupakan bagian dari penyelesaian gugatan yang melibatkan sejumlah negara bagian Amerika Serikat. Meta setuju membayar uang damai hingga 18 miliar US dollar ya teman Prodo, atau sekitar 320 triliun rupiah kepada sejumlah negara bagian Amerika Serikat yang menggugat raksasa teknologi itu. Total pembayaran yang harus ditanggung Meta akan dicicil selama 10 tahun. Dan sejumlah 18 miliar US dollar ini terbilang ringan ya jika dibandingkan dengan pendapatan tahunan Meta pada tahun 2025 yang mencapai 201 miliar US dollar. Dan teman Prodo sejauh ini ya, Meta baru setuju untuk membayar 70% dari penyelesaian tersebut atau sekitar 12,7 miliar US dollar selama 10 tahun ke depan. Mereka hanya akan membayar sisanya jika Snapchat, TikTok, YouTube dan para pesaingnya juga melakukan langkah serupa dan membayar sejumlah yang sama. Mereka juga menambahkan akan mengurangi batasan waktu menjadi 1 jam per hari jika platform lain melakukan hal yang sama nih teman Prodo. Dan perubahan feed non-personalisasi, juga langkah-langkah kepatuhan yang lebih luas dan persyaratan verifikasi usia akan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu 1 tahun setelah pengadilan menyetujui kesepakatan tersebut. Belum dapat dipastikan apakah Meta juga berencana untuk menerapkannya di seluruh dunia, namun perusahaan tersebut terus mendapatkan tekanan regulasi dari negara-negara Uni Eropa dan negara lain untuk menerapkan perubahan yang serupa. Sebelumnya ya teman Prodo, memang Meta ini menghadapi serangkaian kasus hukum tahun ini. Sebagian besar berargumen bahwa mereka sengaja merancang platform agar adiktif dan telah membahayakan anak-anak. Mereka juga telah kalah dalam dua kasus tersebut dan dipaksa untuk membayar ganti rugi nih teman Prodo. Itu tadi ya, masih membahas tentang Facebook dan Instagram yang bakal memberikan regulasi terbarunya ya teman Prodo ya, khusus untuk remaja ya teman Prodo di usia di bawah 18 tahun. So teman Prodo, mungkin kamu ada statement juga ya terkait cerita penutup hari kita di malam hari ini ya, terkait topik kita di tadi ya teman-teman Prodo untuk media sosial ya, pembatasannya ya terutama di Facebook dan juga Instagram nih teman Prodo. Jessica masih nungguin ya teman Prodo di WhatsApp kita di 08127722105. So teman Prodo, aku masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan. This is Tiara Andini, usai.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga
2: teman
1: untuk
2: pembelajaran. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Tuh kan, kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, di cerita penutup hari kita ya, ini juga menjadi penutup ya segmen kita di malam hari ini. Dan teman Pro 2, terkait topik kita yakni Facebook dan Instagram yang bakal berubah demi remaja ya teman Pro 2 ya, khususnya remaja di bawah usia 18 tahun nih teman Pro 2. Mereka akan mengurangi batasan waktu ya teman Pro 2 untuk para remaja itu. Yang pastinya ini juga masih diberlakukan di Amerika Serikat ya teman Pro 2. So, kita tunggu aja angin segarnya ya, apakah bakal masuk ke Indonesia juga ya teman Pro 2 ya. Kita belum tahu ya kepastiannya seperti apa. Dan pastinya ya juga nih teman Pro 2 ya, kesepakatan ini dapat berdampak luas secara global karena pastinya beberapa negara di seluruh dunia juga sudah mengambil tindakan regulasi terhadap Meta dan perusahaan media sosial lainnya terkait platform mereka. Menurut berkas yang diajukan di California, sejumlah 29 negara bagian Amerika Serikat yang menggugat Meta atas tuduhan bahwa perusahaan tersebut merancang platformnya untuk mendorong perilaku adiktif dan gagal memverifikasi usia pengguna dan mendorong remaja untuk melewati kontrol orang tua dan tidak cukup melindungi dari konten berbahaya dan atau sengaja memperkuat konten berbahaya dan eksploitatif. Dugaan tersebut ya teman Pro 2 ya, ini juga menuduh Meta telah melanggar undang-undang perlindungan privasi online anak-anak dan mengumpulkan, menyimpan, dan menggunakan data pribadi dari anak-anak di bawah usia 13 tahun tanpa persetujuan orang tua yang semestinya. Meta juga membantah nih melakukan kesalahan tetapi setuju untuk menyelesaikan kasus tersebut setelah bukti-bukti memasukkan ya teman Pro 2 ya, bahwa Meta mengetahui produk-produknya membahayakan kesehatan mental anak-anak. Itu tadi ya teman Pro 2 ya, informasi seputar Meta ya teman Pro 2 ya, yang memang digugat nih oleh sejumlah negara di Amerika Serikat. Dan semoga aja ya regulasi ini juga berlangsung ya di Indonesia ya teman Pro 2, semoga aja, amin. Dan teman Pro 2, ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di malam hari ini ya, di segmen Jaga Malam bareng sama Jessica. Tadi kita udah bersama-sama ya dari jam 6 sore ya teman Pro 2 sampai jam 12 ya, nanti aku masih setia nih nemenin kamu di ruang dengar kamu ya teman Pro 2. Tapi sayangnya di malam hari ini kita harus usai ya teman Pro 2 ya, karena nanti di jam 11 kita bakal masuk ke segmen selanjutnya yakni segmen Jazz Music. So teman Pro 2, selamat beristirahat ya kamu ya. Terima kasih udah bertahan hari ini. Terima kasih udah bahagia hari ini ya teman Pro 2 ya. Jaga terus kebahagiaan kamu, semoga kamu bahagia selalu, amin. Dan teman Pro 2, selamat beristirahat juga ya buat kamu ya, karena besok pastinya hari yang baru, di mana hari yang harusnya kamu jadi semakin semangat harusnya. Jangan loyo-loyo ya teman Pro 2, makanya bisa istirahat dulu di malam hari ini lebih awal. Mungkin kalau mau istirahat lebih awal it's okay teman Pro 2. Mungkin kalau kamu udah kelelahan banget ya, terutama ya udah menjalani hari ini ya. Dan teman Pro 2, pastinya Jessica juga masih nemenin kamu dengan beragam lagu-lagu pilihan ya selama Jazz Music. Terima kasih banyak udah bersama dengan RRI Pro 2 Sungai Lia. Tetaplah bersama kami sampai nanti jam 12 ya teman Pro 2, yang pastinya aku juga masih muterin lagu-lagu yang oke banget buat temenin malam hari kamu. So this is aku Jiji, lihat kebunku.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @rri_sungailiat, @rri_pro2sungailiat, @bintangradio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Sungai Liat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @rri_sungailiat.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
1: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
2: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
3: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
4: Teman-teman.

0: kapa.
1: Oh, ini toh video
2: guys, yang jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
1: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
1: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Teman terbaik kamu.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah,
1: joget depan ambulans ini.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya, kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Ih, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi. Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman

0: Cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu.
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro2. Setiap pagi hanya di Pro2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

0: Pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro2 RRI Sungai Liat.
1: Teman permintaan kamu.
2: Oh boy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Memproduksi seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari Bumi Serumpun Sebalai, Bangka Belitung, teman Prodo di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Prodo 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, berjumpa kembali di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini kita mengudara kurang lebih 19 jam ke depan, dan kali ini bersama aku Rima yang bakal temani kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, nggak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRIPro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
4: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
5: Yo, sip.
6: Oh, no.
4: Ayo, ini kok punya uang pulsa.
5: Oh, oke, sip, makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru, tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
4: Shh, diam, ini kau punya.
7: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
2: Sepakat!
3: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
4: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
3: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
4: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
5: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan mengumpat di belakang.
6: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu perlu

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

Prodo dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Republik akan segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Di mana selama ini hukuman penjara sering menjadi perhatian utama dalam penindakan korupsi. Padahal bagi pelaku kehilangan kebebasan belum tentu berarti kehilangan seluruh hasil kejahatannya. Ketika aset hasil korupsi masih dapat disembunyikan, dialihkan atau dinikmati oleh pihak lain, maka efek jera tidak menjadi maksimal. Kontrasnya penegakan hukum di Indonesia juga sering menjadi sorotan publik ketika membandingkan kasus korupsi berskala besar dengan tindak pidana kecil. Memperoleh kita beralih ke informasi selanjutnya dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujuwaskito memastikan peserta jaminan kesehatan nasional memperoleh kesehatan pelayanan sesuai standar, sekaligus mendapatkan perlindungan dari beban biaya pengobatan selama layanan tersebut menjadi tanggungan program JKN. Hal itu disampaikan Prihati saat melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Badan Pengusaha Batam, Kepulauan Riau hari Jumat 28 Agustus kemarin.

Triati juga menjelaskan perlindungan tersebut menjadi bagian penting dari keberadaan program JKN sebab biaya pelayanan kesehatan bisa menjadi beban berat bagi masyarakat dan berisiko menyebabkan seseorang jatuh miskin apabila tidak memiliki perlindungan yang memadai. Kedepannya BPJS Kesehatan juga mendorong perubahan paradigma pembiayaan pelayanan kesehatan dari yang berbasis volume pelayanan menjadi berbasis nilai dan kualitas pelayanan. Pendekatan tersebut juga menempatkan hasil pelayanan yang diterima pasien sebagai salah satu ukuran utama, bukan semata-mata berdasarkan banyaknya tindakan medis yang diberikan. Tema Pro 2, sekian info Pro 2.

0: bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Bintang Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah, kok tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh, kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar, saya bikinkan dulu.
3: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip, makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

Tuan Pro masih di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu di pada slot pagi Tuan Pro 2. Ya, dari jam 6 sampai jam 8 ini nanti kita di musik di informasi Tuan Pro 2. Gimana pagi hari ini? Duh, cuacanya tuh lumayan agak sedikit cloudy, berawan ya Tuan Pro 2. Cuman iya ada sedikit matahari, anginnya lumayan kencang sih. Pagi ini weekend kamu, selamat beraktivitas aja buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 juga, selamat beraktivitas. Selamat mendengarkan Tuan Pro 2. Kita cek dari BMKG ya, perakiran cuaca, badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk hari ini. Edisi 29 Agustus 2026. Di mana hari ini di Kabupaten Bangka, Tuan Pro 2 diperkirakan berawan ya. 29 Agustusnya, malam minggunya. Kita berharap gak ada hujan, kalau hujan pun ya derita lo. Gak bisa malam mingguan maksudnya. Kemudian dari Pangkal Pinang juga sama seperti di Kabupaten Bangka yang berawan. Kemudian di Bangka Barat cerah banget. Bangka Tengah dan Bangka Selatan juga berawan Tuan Pro 2. Untuk di Belitung Timur berawan, sementara di Belitung Timur itu cerah berawan. Dan untuk suhunya terendah di angka 26 derajat Celcius dan tertinggi di angka 36 derajat Celcius. Kelembabannya terendah di angka 47% dan tertinggi di angka 80% Tuan Pro 2. Ya itu dia untuk perakiran cuaca hari ini, dikabarkan tidak hujan sama sekali. Mungkin ada sedikit yang berawan dan cerah berawan. Jadi apakah air kamu masih cukup Tuan Pro 2, karena di beberapa daerah gitu ya sudah terjadi kekeringan yang melanda. Oke, nanti kita bakal balik lagi untuk membahas informasi lengkapnya di musik informasi. Tetap bersama kami di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman

Radio Indonesia 2026 sudah dibuka. Buat kamu, warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, tidak sedang hamil dan belum pernah menjadi juara satu bintang radio tingkat nasional, ini saatnya tunjukin bakatmu. Yuk ikutan audisi Bintang Radio Indonesia 2026 dengan cara daftar secara online melalui website www.bintangradio.rri.id atau datang langsung ke RRI Sungai Liat di Jalan Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat. Untuk persyaratannya wajib follow akun Instagram dan TikTok @RRI_SungaiLiat, @RRI_Pro2SungaiLiat, @BintangRadio.id, serta subscribe akun YouTube RRI Sungai Liat dan Bintang Radio Indonesia juga ya. Jangan lupa upload video bernyanyi kamu diawali dengan perkenalan diri ke akun Instagram dan TikTok pribadi kamu. Jangan lupa pakai hashtag #BintangRadio26SungaiLiat dan tag akun medsos kita ya. Technical meeting akan dilaksanakan tanggal 31 Agustus 2026 dan rentang waktu audisi akan berlangsung dari tanggal 3 sampai dengan 19 September 2026. Juara akan ditentukan oleh penilaian juri dan hasil voting. So, siapkan suara dan lagu terbaik kamu. Kalau kamu berhasil lolos di tingkat daerah, nantinya akan dilombakan kembali di tingkat Korwil, kemudian pemenangnya akan dilombakan di tingkat nasional di Jakarta. Pendaftaran akan ditunggu sampai dengan 30 Agustus 2026. So don't miss it. Info lebih lanjut bisa kamu lihat di akun Instagram @RRI_SungaiLiat.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
1: Nggak tahu.
0: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya